0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.

0: stop and throw it out the window.
1: Come on. Petualangan sang arkeolog legendaris Harrison Ford di Indiana Jones and the Kingdom of Crystal Skull. Dan masih banyak judul-judul movie berkelas lainnya. Jangan lewatkan GTV Big Movies, jagonya film. Siap nemenin waktu istirahat kamu setiap hari mulai jam 8:30 malam WIB di GTV Channel 30. Tonton juga GTV di mana aja dan kapan aja lewat aplikasi RCTI Plus dan Vision Plus.
2: 103,9 FM Brahma Suara.
3: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: 103,9 Brahma Suara FM.

0: Prame Suara 103,9 FM.
1: Kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
2: Oh iya? Teknologi apa tuh?
1: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
3: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
4: Prames News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Sektor ekonomi kreatif Indonesia mencatatkan pertumbuhan signifikan sebesar 6,86% yang berkontribusi besar terhadap PDB nasional. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS, subsektor televisi dan radio menjadi salah satu pilar penopang pertumbuhan tersebut selain kuliner dan fashion. Tren ini menunjukkan pergeseran perilaku konsumen yang kini lebih mengutamakan konten berbasis informasi dan hiburan yang terkurasi. Pertumbuhan ini juga didorong oleh peningkatan akses digital yang mempermudah para pelaku kreatif untuk menjangkau pasar nasional secara lebih luas. Demikian Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
5: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prame Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081 2302

0: 1039 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Suara, laporan warga. Karena suara kamu penting banget.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Dari pengetahuan jadi inspirasi. Makin pintar bareng Prameswara hanya di Pojok Pintar.
1: Kamu bangga Indonesia terkenal dengan alamnya yang indah? Simpan dulu kebanggaanmu. Faktanya, di balik indahnya Bali atau Raja Ampat, negara kita memegang gelar juara yang begitu memalukan. Kita adalah penyumbang sampah plastik ke laut terbesar kedua di dunia. Tiap tahun, jutaan ton plastik di negara ini berakhir di lautan. Pertanyaannya, siapa yang paling bertanggung jawab? Apakah murni karena kamu malas buang sampah pada tempatnya? Atau korporasi raksasa yang sengaja cuci tangan? Welcome to Pojok Pintar. Ayo kita bongkar kebodohan sistem yang satu ini ya sob. Krisis sampah plastik ini bukan cuma soal estetika sungai yang jadi jelek. Ini soal nyawa dan masa depan. Ketika sampah-sampah plastik ini terombang-ambing di laut, mereka hancur menjadi partikel kecil yang disebut dengan mikroplastik. Siapa yang makan mikroplastik itu? Ikan. Lalu, siapa yang makan ikan itu? Ya, aku dan kamu. Kita secara tidak sadar sedang meracuni diri kita sendiri. Masalahnya, setiap kali isu ini dibahas, yang selalu disalahkan adalah kebiasaan masyarakat. Narasi buanglah sampah pada tempatnya ya, itu terus digaungkan. Padahal, mau dibuang ke tempat sampah manapun, plastik sekali pakai itu tidak pernah bisa terurai di alam sampai kiamat sekalipun. Pemerintah sebenarnya sudah bikin aturan, ada larangan kantong plastik di minimarket dan supermarket di berbagai daerah. Tapi, coba lihat kenyataannya, itu cuma solusi kosmetik. Kenapa? Karena penyumbang sampah plastik terburuk di negara ini bukan sekedar kantong kresek, melainkan kemasan saset berlapis-lapis, alias multi-layer dari produk kebutuhan sehari-hari nih. Mulai dari sampo, kopi, sampai deterjen ya. Kemasan saset ini secara ekonomi tidak ada nilainya untuk didaur ulang oleh pemulung. Ujung-ujungnya pasti dibakar atau lari ke sungai. Ya, pemerintah sebenarnya punya aturan Extended Producer Responsibility lewat Permen LHK nih. Aturan ini mewajibkan produsen untuk menarik kembali kemasan plastik mereka, tapi sebenarnya ya, realitanya implementasinya sangat lemah. Tanpa sanksi yang jelas dan aturan itu cuma jadi macan kertas. Tanya saja pada nelayan di pesisir ya, hari ini saat mereka menarik jaring di laut, yang mereka dapatkan lebih banyak bungkus mie instan dan saset minuman sisa puluhan tahun yang lalu daripada ikan segar. Mereka yang hidupnya bergantung pada laut harus kehilangan mata pencaharian. Sementara, perusahaan yang mencetak kemasan itu ya, ogang-angking kaki menikmati triliunan rupiah keuntungan di gedung bertingkat ibu kota. Disinilah letak ketidakadilannya. Korporasi Fast Moving Customer Goods Raksasa terus memproduksi kemasan plastik saset jutaan pcs setiap harinya. Karena itu murah dan bikin profit mereka jadi lebih maksimal. Lalu, saat kemasan itu jadi sampah, siapa yang harus bayar biaya pengelolaannya? Siapa yang harus bayar biaya kesehatan karena pencemaran mikroplastiknya? Ya kita, masyarakat pembayar pajak dan lingkungan yang harus menanggung beban eksternalitasnya. Banyak korporasi yang bikin program bank sampah atau daur ulang. Maaf, tapi sebagian besar itu cuma greenwashing. Praktik cuci tangan agar mereka terlihat peduli lingkungan, padahal ya, mesin pabrik mereka terus mencetak plastik baru setiap detiknya. Ini omong kosong. Solusinya harus tegas, pemerintah jangan cuma berani menekan konsumen kecil, berani tidak pemerintah memberi sanksi yang keras, memajaki, atau bahkan melarang korporasi raksasa memproduksi kemasan saset yang tidak bisa didaur ulang. Ya, sebenarnya kuncinya ada di paksa mereka investasi ke teknologi kemasan ramah lingkungan, bukan membebankan masalahnya ke rakyat. Dan buat kamu ya, berhentilah cuma merasa bersalah. Mulai sekarang, kita harus kritis menuntut pertanggungjawaban dari merek-merek yang kita beli setiap harinya. Nah, menurut kamu, Mungkinkah pemerintah kita berani menindak tegas korporasi raksasa penghasil sampah ini? Atau mereka udah kalah duluan?
0: Satu topik, sejuta wawasan. Terus dengarkan Pojok Pintar bareng Prameswara. 103,9 FM, Prameswara.
2: Pernah mikir gak kenapa masalah kesehatan masyarakat seperti stunting dan penyakit menular gak pernah selesai? Itu karena Indonesia butuh solusi yang lebih dari sekedar tepat. Kalau kamu pengen punya impact lebih besar, ini saatnya naik level ke S2 Kesehatan Masyarakat IIK Bakta Kediri. Yuk lanjut ke S2 Kesehatan Masyarakat di IIK Baktiwiata Kediri. Di sini, kamu gak cuma belajar teori, tapi dilatih jadi problem solver di bidang kesehatan masyarakat. Mulai dari analisis data, promosi kesehatan, hingga kebijakan berbasis riset yang relevan dengan kondisi lapangan. Lulus nanti, peluang karirmu luas. Bisa di dinas kesehatan, rumah sakit, go internasional, hingga menjadi akademisi profesional. IIK Bakta, mengabdi dengan ilmu, melayani dengan hati. Yuk daftar sekarang di www.pmb.iik.ac.id atau langsung ke kampus IIK Bakta Kediri, Jalan Kiai Haji Wahid Hasyim nomor 65. Info lebih lengkap hubungi 0857-1717-1735.
0: 103,9 FM, Prameswara.

0: sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Kuah paitannya putih dan creamy,
0: flavorful khas Hakata. Oishi!
1: Tokyo Chicken Yakitori. Ramen goreng manis gurih umami khas Tokyo.
0: Crispy tempurannya crunchy.

0: dari Wings Food.
1: 103,9 Pramasuara FM.
2: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
3: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
4: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
5: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
4: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
5: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
4: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
5: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
4: Wah, makasih kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
5: Aman, yang penting

0: Promes Suara 103,9 FM.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Promes Suara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
6: Buka jalan untuk impian berkendara Anda. Butuh mobil baru yang gak bikin kantong kosong? Suzuki punya jawabannya. Temukan berbagai mobil Suzuki yang dirancang khusus sangat fungsional untuk berbagai kondisi medan. Sangat diandalkan berkat efisiensi bahan bakarnya yang luar biasa, harga yang kompetitif, dan biaya perawatan yang ringan, serta ketersediaan suku cadang yang mudah dijangkau. Dengan berbagai inovasi desain, teknologi mesin, dan kualitas suspensi, dealer Suzuki Lamongan mampu menjawab kebutuhan keluarga Indonesia. Tersedia berbagai tipe All New R3, New XL7, Strong, New Carry, New Espresso, Jimny, Grand Vitara, dan EPV. DP dan angsuran super ringan, proses cepat, dan melayani tukar tambah semua merek. Garansi harga termurah. Datang ke dealer Suzuki, Jalan Jaksa Agung Suproto, nomor 50 Lamongan, dan dapatkan penawaran spesial untuk mobil impian Anda. Atau hubungi dealer Suzuki di nomor 0857-3220-6277. Berkendara nyaman, berkendara Suzuki. Suzuki by your side.
7: Siapa kamu?
8: I'm Suzuki.
7: Siapa kamu?
8: I'm Suzuki.
7: Siapa kamu?
9: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Update terpanas dari lapangan hijau, ini dia Promes Goal.
1: Melaporkan update Piala Dunia 2026, persaingan berburu gelar pencetak gol terbanyak kini makin memanas. Bintang Prancis Kylian Mbappe resmi kembali merebut posisi puncak daftar top skor sementara. Kepastian ini didapat setelah Mbappe sukses mencetak 1 gol dan membawa Prancis menang 2-0 atas Maroko dini hari tadi. Tambahan gol tersebut membuat koleksi gol Mbappe kini sama kuat dengan mega bintang Argentina Lionel Messi, yaitu 8 gol. Meski jumlah gol mereka kembar, penyerang Prancis ini berhak duduk di posisi pertama karena unggul jumlah umpan gol atau assist. Sementara itu di posisi berikutnya, striker Norwegia Erling Haaland terus membayangi ketat dengan 7 gol, disusul kapten Inggris Harry Kane dengan 6 gol. Mengingat laga krusial masih terus berjalan, perebutan gelar sepatu emas ini dipastikan bakal sengit sampai akhir. Demikian laporan terkini langsung tentang Piala Dunia 2026. Kembali ke studio.
0: Barusan update pesta sepak bola dunia di Promes Gol. Tetap di Promes Suara 103,9 FM untuk gol-gol selanjutnya.
2: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info. Ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Promes Suara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.
2: 103,9 FM, Prameswara.

0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wingscare.
4: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prame Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prame Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.

0: Prames News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengkonfirmasi fenomena bedidding yang sedang terjadi di sebagian besar wilayah Jawa. Secara meteorologis, kondisi ini dipicu oleh pergerakan massa udara dari Australia yang bersifat dingin dan kering, sehingga menyebabkan penurunan suhu drastis terutama pada malam hingga dini hari. Secara fisiologis, perubahan suhu ini mengharuskan tubuh beradaptasi lebih ekstra untuk menjaga suhu inti tetap stabil. Ahli kesehatan menyarankan masyarakat untuk meningkatkan konsumsi air putih dan menjaga kehangatan tubuh guna mendukung sistem imun tetap bekerja optimal selama masa pancaroba ini. Demikian Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: Prames Suara.
2: News and information. Prames Suara.

0: Okay, hai Sumatera Beswara, ketemu lagi bareng sama Nanda di konten Pojok Pintar on the spot kali ini. Dan kita sudah berada di ruangan My Dental Center, gitu, barengan sama Dr. Ami, sobat. Kita bakalan ngobrolin seputar gigi gitu, karena banyak banget dokter kalau sakit gigi itu kan sakitnya tuh minta ampun ya, bahkan ada lagu kalau misalnya ya lebih baik sakit hati daripada sakit gigi gitu. Tapi sebenarnya kenapa sih dokter kok apa gigi tuh sakitnya tuh sampai semuanya ikut sakit itu gimana dokter? Mungkin ada penjelasan medisnya.
1: Iya sih, kalau disuruh milih ya nggak milih dua-duanya.
0: Iya benar.
1: Sakit hati karena sakit gigi. Jadi sebenarnya memang kenapa kok sakit gigi tuh kayak sakit banget rasanya sampai kadang pusing sampai ke seluruh badannya, karena memang sakit gigi itu melibatkan saraf dari giginya sendiri, sedangkan saraf gigi itu sangat sensitif.
0: Betul.
1: Dan apalagi memang saraf gigi itu berasal dari saraf terbesar yang ada di bagian kepala sini. Jadi misal kalau sakitnya di sini, tapi menjalarnya bisa kemana-mana, bisa ke kepala, pusing gitu kan, sampai ke bahu, kadangan, ke rahang dan sebagainya. Jadi memang karena dari saraf terbesar dari gigi kemudian nyabangnya ke situ, akhirnya menjalarnya kemana-mana. Memang apalagi kalau sakit gigi kan memang ada radang. Dan badan itu memang udah pinter ya, ini ada sinyal sesuatu nih, gak enak, makanya timbulnya kayak radang tersebut itu kerasa meriang, panas, itu memang wajar, karena itu merupakan sinyal dari badan kita untuk menunjukkan ada something wrong nih.
0: Okay. Karena memang sakitnya tuh sampai demam, gemeter, gak bisa ngapa-ngapain lah gitu kan. Okay. Dan biasanya tuh kan kalau sakit gigi tuh disarankan mungkin kalau bisa dicabut biasanya gitu kan. Ya mungkin memang tergantung kondisinya seperti apa. Tapi kebanyakan orang itu kayak gak mau kalau mau cabut gigi. Banyak banget soalnya dokter kayak mitos-mitos soal kalau cabut gigi takutnya nanti malah berakibat fatal, kebutaan misalnya. Nah itu mungkin bisa diluruskan dokter, gimana sih kok ada hal seperti itu gitu.
1: Banyak banget sama banyak yang bilang cabut gigi bisa menimbulkan buta. Ya benar, buta kalau tangannya kena mata ya.
0: Nyolok ya.
1: Ya nyolok, tapi sebenarnya enggak sih, enggak. Memang mitos. Jadi cabut gigi itu aman, tidak ada pengaruh ke kebutaan dan sebagainya. Karena memang ya percabangan sarafnya pun antara mata sama gigi pun beda. Jadi ketika udah ada memang indikasi untuk pencabutan dan dilakukan dengan standar operasional prosedur yang benar, insya Allah aman-aman aja. Justru malah kalau dibiarkan malah menimbulkan hal-hal yang lain kayak bengkak, kista, kista gigi itu ada juga loh. Makanya hal-hal tersebut tuh terjadi kalau memang gigi udah rusak tapi dibiarin di situ aja dan tidak ada tindakan apapun. Jadi nggak usah takut kalau mau cabut gigi dan tindakan lain.
0: Karena pastinya kan juga ada konsultasi dulu ya dok ya. Kayak ya nggak mungkin langsung dicabut gitu.
1: Nah ya itu, gigi sehat dicabut. Waduh, mahal loh.
0: Iya benar. Biasanya kalau cabut gigi tuh kisarannya tuh berapa sih dokter?
1: Variatif ya, cuma memang startnya antara 200.000 sampai 500.000 itu tergantung giginya juga sih mbak, ada penyulitnya atau enggak.
0: Okay. Jadi tergantung kondisi giginya kayak gimana, sehat atau gimana gitu ya. Nah ngomongin soal gigi juga ya Sobat Ramai Suara, nah ini ada scaling ini kayaknya lagi booming banget soalnya dokter di anak-anak Gen Z ini gitu kan. Tapi ada beberapa juga yang bilang, apa sih scaling, gak usah scaling, takutnya malah giginya jadi renggang atau takutnya giginya malah tipis, tambah tipis gitu. Nah sebenarnya kalau dari edukasi dokter sendiri, scaling itu seperti apa dok?
1: Jadi scaling itu kan memang pembersihan karang gigi. Kenapa kok orang-orang itu berpikir ketika sudah scaling giginya menjadi renggang? Ya justru itu adalah kenyataannya bahwa yang sebenarnya yang membuat gigi renggang itu karena karang gigi yang tertumpuk di antara gigi-gigi. Nah, ketika karang giginya sudah dibersihkan, sudah lepas, baru kelihatan kan kalau kok jadi renggang, ya itu karena karang gigimu sudah menutup sebenarnya. Dan itu memang kenyataan yang menyedihkan ya, kalau giginya kok jadi renggang. Ternyata memang itu karang gigi di antara gigi-gigi kalian yang sudah bersih, dibersihkan oleh dokter giginya kalian. Memang kalau scaling gigi itu benar-benar aman, mbak, karena dia nggak mengikis gigi. Dia hanya membersihkan di permukaan gigi aja, dan tidak tidak membuat lapisan gigi itu jadi tipis atau terkikis gitu.
0: Okay. Jadi memang ya ngebersihin gigi apa karang giginya gitu ya, bukan giginya gitu.
1: Bukan giginya. Oke, okay, okay. Kita perbaikinya akhirnya kalau udah terlihat renggang-renggang kan berarti bisa lebih bersih untuk nantinya ketika udah bersihin atau ada sisa-sisa makanan di sela-sela bisa gampang bersihinnya, tidak tertutup karang gigi lagi.
0: Okay. Nah dan juga kita kan semuanya sih sepertinya kalau sikat gigi itu udah dari kecil ya dok ya, itu udah diajarin lah ya namanya sikat gigi kalau pagi atau mungkin juga malam sebelum tidur gitu ya. Nah tapi kok masih banyak juga orang-orang itu giginya masih berlubang dan dia penumpukan karang gigi dan sebagainya. Sebenarnya untuk menyikat gigi sendiri yang benar itu gimana dokter?
1: Kalau cara menyikat gigi yang benar, yang pasti yang pertama itu menggunakan sikat gigi dengan bulu yang lembut. Okay. Jangan yang udah nyeromak sana nyeromak sini dipakai, itu malah merusak gusi nanti mbak. Selain itu durasinya juga nggak boleh yang terlalu cepat, minimal 2 menit. Tiap pagi dan malam, pagi setelah sarapan sama malam sebelum tidur. Nah untuk caranya memang gampangannya kalau kita ngajarin ke anak-anak kecil itu bendera Indonesia ini apa? Warna merah putih. Nah merah itu diibaratkan gusi, sedangkan yang putih gigi. Jadi arahnya dari gusi ke gigi. Kalau yang depan dari arah gusi ke gigi, kalau yang bawah juga dari gusi ke gigi, sedangkan yang belakang agak diputar, tapi kan arahnya tetap dari gusi ke gigi gitu kan. Selama itu sudah benar, insya Allah bisa meminimalisir untuk adanya lubang maupun karang gigi itu sih.
0: Okay. Apalagi anak-anak kan suka yang manis-manis.
1: Itu.
0: Gak mau sikat gigi banyak tidur gitu.
1: Oh, itu yang bikin cepet banget terbentuknya karang gigi sama lubang sih.
0: Okay. Nah, selain scaling, sekarang juga banyak yang tren behel, dokter ya. Nah, itu sendiri kalau misal behel, itu fungsinya tuh apa sih dokter? Apakah memang pure cuma merapihkan saja atau ada fungsi lain? Karena memang beberapa orang yang sudah behel itu katanya di gigi apa di pipinya di dalamnya itu sariawan gitu karena kegeser-geser. Tapi ini sebenarnya kenapa sih gitu? Mungkin gimana dokter?
1: Jadi memang behel itu kan kebanyakan yang beredar tuh hanya untuk fashion ya yang akhir-akhir ini berkembang. Cuma memang behel itu tidak hanya untuk fashion, justru behel itu untuk memperbaiki fungsi dari fungsi bicara, fungsi pengunyahan, fungsi estetik juga. Kan memang ketika gigi udah rapi, kepercayaan diri seseorang juga muncul.
0: Betul. Nah,
1: jadi memang behel itu tidak hanya untuk behel fashion aja, tapi memang benar-benar digunakan untuk memperbaiki fungsi-fungsi yang sebelumnya terganggu kayak bicara, kunyah dan sebagainya itu. Dan kenapa kok akhirnya jadi sariawan? Ya mungkin karena terkena kawat yang terlalu panjang. Kan memang gigi itu bergerak mbak. Akhirnya kawatnya kan di tengah-tengah perjalanan bergeser atau gimana akhirnya melukai.
0: Selain ada behel gigi ada juga liner dokter. Nah itu apakah sama sebenarnya fungsinya atau gimana?
1: Fungsinya sama sih, cuma dia memang itu tingkat estetiknya lebih tinggi karena tidak kelihatan kan, karena bentukannya bening, tidak seperti behel yang biasanya kalau behel itu kan terbuat dari metal, sedangkan online ini ada bahan khusus sehingga dia bentukannya bening, lebih estetik. Sehingga ya orang-orang kebanyakan akhirnya tertarik nih sama eyeliner. Cuma memang beberapa kasus lebih apa ya, lebih indikatif untuk pemasangan behel aja daripada untuk eyeliner. Tergantung memang kondisi dari kasus pasien, mana yang behel, mana yang liner, nanti biar diperiksa dengan dokter.
0: Berarti benar-benar konsultasi sama terbesar. Jadi jangan saya mendiagnosis sendiri gitu dokter.
1: Ini ala-ala TikTok.
0: Apalagi siapa ada liner yang ya di e-commerce dokter kan rekomendasi ini gitu.
1: Ya banyak sih.
0: Iya kan.
1: Jangan sembarangan karena memang liner itu pasti juga bisa menggerakkan gigi kan. Takutnya malah kalau dibeli sembarangan tanpa konsultasi gerakannya tidak terkontrol malah jadi membahayakan giginya makin carut marut nanti.
0: Kalau penggunaan behel atau liner yang asal-asalan dokter itu nanti dalam jangka negatifnya kedepannya tuh gimana dokter kalau dipakai secara terus-menerus gitu?
1: ketika sudah konsul apa?
0: Iya, enggak konsul ya, kayak ya udahlah aku mau pakai seenakku aja. Oh. Apalagi kan banyak juga tuh dokter yang mungkin melihat the health kayak ada karet-karetnya tuh, Dok. Nah,
1: yang
0: itu
1: bisa dibeli sembarangan.
0: Iya, betul. Nah, itu kalau misalnya dalam jangka panjangnya dipakai terus-menerus, nanti berakibatnya gimana, Dok?
1: Yang pasti karena ini ya, gerakannya tidak terkontrol, iya. Akhirnya ada saya dapat beberapa pasien itu memang dia mengakunya memasang behelnya antara dari tukang gigi atau pasang sendiri di salah-salah nggak jelas gitu, dan akhirnya giginya ada yang makin maju, makin mekar gitu Mbak, jadi kayak makin tonggos, kemudian gusi-gusinya juga makin turun, tulang-tulangnya juga terkikis, dan itu memang beberapa sedikit dampak dari behel ataupun aligner yang dipasang sembarangan sih.
0: Oke, jadi niatnya merapikan malah nggak terkaruan.
1: Iya betul.
0: Oke, jadi Dokter Ami mungkin ada nggak sih pesan yang benar-benar paling penting atau golden rules gitu ya untuk Sobat Prameswara agar punya gigi sehat dan juga senyum yang percaya diri gitu, Dokter?
1: Jadi kalau memang ingin mendapatkan hal-hal tersebut, yang pasti kita harus menjaga kesehatan gigi dan mulut ya, dimulai dari diri sendiri dan sedini mungkin. Jadi jangan lupa gosok gigi minimal 2 kali sehari, tiap pagi dan malam hari, pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur. Kemudian hindari atau batasi makan dan minuman yang manis-manis. Okay. Kemudian yang lengket itu pakai es krim, coklat dan sebagainya. Enggak hanya anak kecil ya.
0: Iya. Dewasa kecil ya.
1: Itu harus dibatasi. Kemudian jangan lupa kontrol juga rutin 6 bulan sekali ke dokter gigi. Jadi untuk mengecek apakah ada lubang, kemudian karang gigi yang sudah menumpuk itu bisa dibersihkan.
0: Oke, nah dokter juga boleh dong kasih tahu juga layanan di Medical Center ini. Mungkin untuk Sobat Prameswara yang mau konsultasi atau mungkin juga ada layanan unggulan gitu, mau silakan dokter.
1: Jadi di Medical Center ini tidak hanya untuk kasus-kasus estetik aja, tapi juga misal kalau sakit gigi tuh bisa datang ke sini, karena beberapa itu menyangkanya bahwa Medical Center-nya hanya untuk klinik estetik aja, tapi enggak juga ya Sobat Prameswara. Jadi kita mulai dari premedikasi, konsultasi, kemudian ada bleaching itu untuk pemutihan gigi Mbak. Lalu layanan unggulnya juga di sini tentu saja ada dokter spesialis ortodonti Mbak. Jadi spesialis behel, jadi jangan sembarangan untuk masang behel. Ada dokter spesialis ortodonti di Medical Center, jadi jangan ragu untuk kesini, konsultasinya juga enak, dokternya ramah dan profesional sih. Dan untuk yang behelnya Mbak, memang kita kan ada beberapa jenis behel yang mulai dari yang konvensional, kemudian aligner tadi, kemudian ada yang soft pijatin itu memang yang terbaru, jadi behel tanpa karet sehingga minimal rasa sakitnya, tapi progresnya lebih cepat.
0: Gitu, jadi banyak banget pelayanan di Medical Center ini Sobat Prameswara. Jadi buat kamu yang mau bleaching tadi ya, terus yang mau scaling gitu ya, mau pasang behel juga, daripada kamu kayak tahu gitu ya tuh dari mana, beli di e-commerce ya, mending ke Medical Center aja gitu ya dokter ya. Betul. Nah kalau mau konsultasi online ada nggak dokter? Mungkin Instagram atau nomor WhatsApp-nya gitu?
1: Ada, jadi Instagram kami di mdc.mydentalcenter. Untuk nomor adminnya ada di 0852-6464-6161.
0: Oke, jadi itu Sobat Prameswara yang mau konsultasi, boleh langsung aja ke My Dental Center gitu ya. Pastinya juga harganya ramah di kantong ya, dokter ya.
1: Terjangkau lah ya.
0: Iya, terjangkau, betul. Dan fasilitasnya juga bisa terlihat nyaman banget Sobat Prameswara ya. Jadi kamu nggak perlu ragu-ragu lagi.
1: Bisa bikin kopi gratis loh.
0: Oh iya?
1: Ini ya dong.
0: Tuh ya.
1: Wifi, lancar.
0: Jadi sambil ngerawat gigi, sambil chill ngopi juga gitu ya. Daripada pening ngurusin kerjaan, mending ngurusin gigi di sini gitu ya.
1: Tapi kan bisa juga Mbak.
0: Oh iya? Boleh. Nyaman ya dok ya?
1: Nanti malah nggak pulang-pulang.
0: Iya, gimana dok kalau nggak pulang-pulang?
1: Terus juga ada ini juga sih Mbak, ada playground buat anak kecil. Jadi biasanya kadang orang tua lagi diperiksa, anak-anaknya bisa baca buku, buku atau main-main di kids area di situ.
0: Oke. Okay. Berarti kenyamanan ini nomor satu, Sobat Rompi Suara ya. Kenyamanan, keamanan juga gitu ya ada di Medical Center ini. Terima kasih Dr. Ami atas kesempatannya juga untuk Sobat Rompi Suara yang mau konsultasi langsung boleh banget langsung aja ke Medical Center atau mungkin juga langsung cus ke Instagramnya. Saya Nanda pamit Sobat, kita ketemu lagi di podcast Pojok Pintar kali ini.
2: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan. 103,9 FM, Prameswara.

0: 103,9 FM. Drama Suara. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
0: Ramai Suara 103,9 FM.
3: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
4: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
3: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
0: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
3: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
1: Mau dong. Taste good.
3: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: Update terpanas dari lapangan hijau, ini dia Promise Goal. Melaporkan update Piala Dunia 2026, persaingan berburu gelar pencetak gol terbanyak kini makin memanas. Bintang Prancis Kylian Mbappe resmi kembali merebut posisi puncak daftar top skor sementara. Kepastian ini didapat setelah Mbappe sukses mencetak 1 gol dan membawa Prancis menang 2-0 atas Maroko dini hari tadi. Tambahan gol tersebut membuat koleksi gol Mbappe kini sama kuat dengan mega bintang Argentina Lionel Messi, yaitu 8 gol. Meski jumlah gol mereka kembar, penyerang Prancis ini berhak duduk di posisi pertama karena unggul jumlah umpan gol atau assist. Sementara itu di posisi berikutnya, striker Norwegia Erling Haaland terus membayangi ketat dengan 7 gol, disusul kapten Inggris Harry Kane dengan 6 gol. Mengingat laga krusial masih terus berjalan, perebutan gelar sepatu emas ini dipastikan bakal sengit sampai akhir. Demikian laporan terkini langsung tentang Piala Dunia 2026. Kembali ke studio.
5: Barusan update pesta sepak bola dunia di Promise Goal. Tetap di Promise Suara 103,9 FM untuk gol-gol selanjutnya.
6: 103,9 FM, music hits and information.

0: Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information. Selamat pagi sobat ya, ketemu lagi barengan sama aku Lia. Dan spesial hari Minggu ini ya, kita ngebahas seputaran aku, kamu dan hari Minggu ya. Ngomongin soal kebiasaan apa sih yang gak pernah kamu hilangi di hari Minggu ya sobat ya. Mungkin kamu setiap hari Minggu selalu jogging, kamu hari Minggu selalu beres-beres rumah, atau selalu setia rebahan di atas selimut, di atas ranjang ya, di tempat tidur kamu dengan tarik selimut. Nah, kamu boleh banget absen dulu ya sobat ya. Sebenarnya apa sih kebiasaan yang gak pernah kamu hilangi di hari Minggu ya? Kutunggu komen-komen kamu. Dan jangan kemana-mana, stay tune aja terus bareng aku. Tentu saja di Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Premes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Memasuki musim kemarau tahun 2026, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Lamongan kini telah memperkuat langkah mitigasi. Berdasarkan hasil pemetaan terbaru, sebanyak 89 desa tersebar di 15 kecamatan wilayah Lamongan kini dinyatakan sebagai daerah rawan kekeringan. Dari jumlah tersebut, 44 desa dikategorikan dalam kondisi kritis air, sementara 45 desa lainnya berstatus langka air. Terkait kesiapan penanganan, Eri S. Rosidi, Kabid Logistik dan Kedaruratan BPBD Lamongan, menjelaskan bahwa pihaknya telah membagi wilayah-wilayah tersebut ke dalam klasifikasi tingkat kerawanan.
1: Dahulukan yaitu yang pertama klaster desa sering kritis, yang kedua kering, yang ketiga sedang, dan yang keempat nihil potensi kekeringan. Itu Mbak.
0: Meskipun saat ini belum ada permintaan distribusi air bersih, BPBD Lamongan terus melakukan asesmen lapangan untuk memantau kondisi ketersediaan air di berbagai wilayah. Eri S. Rosidi menjelaskan bahwa berdasarkan hasil asesmen 2 minggu terakhir, beberapa titik di kecamatan termasuk Kembang Bau telah dipantau kesiapannya.
1: Untuk hasil asesmen kita 2 minggu yang lalu, kita coba ke daerah Kecamatan Sarirejo, Tikung, sama sebagian Kembang Bau. Itu untuk air telaga, embung atau waduk, kalau sekedar untuk konsumsi rumah tangga, insya Allah masih ada. Cuman kalau untuk irigasi atau pengairan sawah, itu sudah sangat minim.
0: Demikian Premes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
2: Brava Suara.
3: Music Hits and Information. Brava Suara. 103,9 FM. Brava Suara.
4: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
3: 103,9 FM. Brama Suara.

0: 103,9 Prameswara FM.
1: Kamu tahu nggak? Rumah sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
2: Oh iya? Teknologi apa tuh?
1: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
3: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser

0: Holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
1: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
2: 103,9 FM, Music Hits and Information.
3: 103,9 FM, Music Hits and Information. Nah sobat ya, masih bersama dengan aku Lia, spesial di siaran hari Minggu pagi ya sob ya. Ngomongin seputaran aku, kamu dan hari Minggu nih. Kebiasaan apa sih yang gak pernah kamu lewatin ya tiap hari Minggu ya? Ini udah ada komen-komen dari Mas Tian Babat ya sob ya. Katanya gini, halo Kak Lia, kebiasaan yang gak pernah aku lewati hari Minggu tuh ya, pasti berburu nasi boran anget buat sarapan sekeluarga. Waduh mantap. Ini sih juara, nasi boran pakai lauk iwak sili ya. Kalau kamu sekiranya suka iwak sili ya sob ya. Tapi kalau menurut aku sendiri ya, menu andalan aku kalau misal aku mau beli nasi boran ya, itu di seperti biasa, jangan lupa apa ya, makan balinya ya sob ya, sama ada empuk-empuk. Nah itu, apalagi kalau ditambah sama yang namanya rempeyek, cocok banget. Mantap ya Kak Rian ya, pasti udah sarapan nih, udah pagi-pagi ya. Dan terus ini ada lagi dari Kak Siska di Tikung. Lia, kalau aku tiap minggu tuh jadwalnya perang sama cucian seember sih. Tapi tenang, nyucinya sambil dengerin Prameswara biar gak terasa capeknya. Waduh, semangat ya buat kamu yang kiranya mirip sama Kak Siska ya sobat ya. Buat kamu yang kiranya dari pasukan beres-beres juga ya. Emang kadang kita itu kalau misal biar lebih mood buat bersihin rumah, itu ya jangan lupa terkait asupan lagunya gitu. Salah satunya dari dengerin Prameswara, gak boleh terlewat pokoknya gitu ya. Dan ngomongin soal pasukan beres-beres ya, aku barusan juga ngecek polling di Instagram ya, udah ada yang masuk nih sob. Itu dari kaum rebahan. Waduh, ayo siapa yang mirip-mirip kayak gini ya. Kamu boleh banget untuk kasih komen-komen kamu lainnya ya sobat ya. Kiranya kamu kalau hari Minggu tuh ngapain sih, kegiatan apa yang gak pernah kamu lewati di hari Minggu ya. Dan aku tunggu seperti biasa sambil nungguin kamu ya. Ini aku bakal salin lagu dari Juicy Luicy, Lampu Kuning. Selamat mendengarkan.

0: Dari pengetahuan jadi inspirasi. Makin pintar bareng Prameswara hanya di Pojok Pintar.
1: Kamu bangga Indonesia terkenal dengan alamnya yang indah? Simpan dulu kebanggaanmu. Faktanya, di balik indahnya Bali atau Raja Ampat, negara kita memegang gelar juara yang begitu memalukan. Kita adalah penyumbang sampah plastik ke laut terbesar kedua di dunia. Setiap tahun, jutaan ton plastik di negara ini berakhir di lautan. Pertanyaannya, siapa yang paling bertanggung jawab? Apakah murni karena kamu malas buang sampah pada tempatnya? Atau korporasi raksasa yang sengaja cuci tangan? Welcome to Pojok Pintar. Ayo kita bongkar kebodohan sistem yang satu ini ya sob. Krisis sampah plastik ini bukan cuma soal estetika sungai yang jadi jelek. Ini soal nyawa dan masa depan. Ketika sampah-sampah plastik ini terombang-ambing di laut, mereka hancur menjadi partikel kecil yang disebut dengan mikroplastik. Siapa yang makan mikroplastik itu? Ikan. Lalu, siapa yang makan ikan itu? Ya, aku dan kamu. Kita secara tidak sadar sedang meracuni diri kita sendiri. Masalahnya, setiap kali isu ini dibahas, yang selalu disalahkan adalah kebiasaan masyarakat. Narasi buanglah sampah pada tempatnya ya, itu terus digaungkan. Padahal, mau dibuang ke tempat sampah manapun, plastik sekali pakai itu tidak pernah bisa terurai di alam sampai kiamat sekalipun. Pemerintah sebenarnya sudah bikin aturan, ada larangan kantong plastik di minimarket dan supermarket di berbagai daerah. Tapi, coba lihat kenyataannya. Itu cuma solusi kosmetik. Kenapa? Karena penyumbang sampah plastik terburuk di negara ini bukan sekedar kantong kresek, melainkan kemasan saset berlapis-lapis, alias multi-layer dari produk kebutuhan sehari-hari nih. Mulai dari sampo, kopi, sampai deterjen ya. Kemasan saset ini secara ekonomi tidak ada nilainya untuk didaur ulang oleh pemulung. Ujung-ujungnya pasti dibakar atau lari ke sungai. Ya, pemerintah sebenarnya punya aturan Extended Producer Responsibility lewat Permen LHK nih. Aturan ini mewajibkan produsen untuk menarik kembali kemasan plastik mereka, tapi sebenarnya ya, realitanya implementasinya sangat lemah. Tanpa sanksi yang jelas dan aturan itu cuma jadi macan kertas. Tanya saja pada nelayan di pesisir ya, hari ini saat mereka menarik jaring di laut, yang mereka dapatkan lebih banyak bungkus mie instan dan saset minuman sisa puluhan tahun yang lalu daripada ikan segar. Mereka yang hidupnya bergantung pada laut harus kehilangan mata pencaharian. Sementara perusahaan yang mencetak kemasan itu ya, ogang-angking kaki menikmati triliunan rupiah keuntungan di gedung bertingkat ibu kota. Disinilah letak ketidakadilannya. Korporasi Fast Moving Customer Goods Raksasa terus memproduksi kemasan plastik saset jutaan pcs setiap harinya. Karena itu murah dan bikin profit mereka jadi lebih maksimal. Lalu, saat kemasan itu jadi sampah, siapa yang harus bayar biaya pengelolaannya? Siapa yang harus bayar biaya kesehatan karena pencemaran mikroplastiknya? Ya kita, masyarakat pembayar pajak dan lingkungan yang harus menanggung beban eksternalitasnya. Banyak korporasi yang bikin program bank sampah atau daur ulang. Maaf, tapi sebagian besar itu cuma greenwashing. Praktik cuci tangan agar mereka terlihat peduli lingkungan, padahal ya, mesin pabrik mereka terus mencetak plastik baru setiap detiknya. Ini omong kosong. Solusinya harus tegas, pemerintah jangan cuma berani menekan konsumen kecil, berani tidak pemerintah memberi sanksi yang keras, memajaki, atau bahkan melarang korporasi raksasa memproduksi kemasan saset yang tidak bisa didaur ulang. Ya, sebenarnya kuncinya ada dipaksa mereka investasi ke teknologi kemasan ramah lingkungan, bukan membebankan masalahnya ke rakyat. Dan buat kamu ya, berhentilah cuma merasa bersalah. Mulai sekarang, kita harus kritis menuntut pertanggungjawaban dari merek-merek yang kita beli setiap harinya. Nah, menurut kamu, Mungkinkah pemerintah kita berani menindak tegas korporasi raksasa penghasil sampah ini? Atau mereka udah kalah duluan?
0: Satu topik, sejuta wawasan. Terus dengarkan Pojok Pintar bareng Prameswara. 103,9 FM. Prameswara.

0: sedap ramen, yes.
1: Si seruput gak putus.
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.
1: Oishi.
0: Tokyo Chicken Yakitori.
1: Ramen goreng manis gurih umami.
0: Khas Tokyo.
1: Di situ goreng.

0: dari Wings Food.
1: 103,9 Prameswara FM.
2: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
3: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
4: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
5: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
4: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
5: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
4: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
5: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
4: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
5: Aman, yang penting...

0: 103,9 FM Rama Suara.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prama Suara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu, makin cinta Lamongan.
6: Prama Suara.
7: Music and Information. Prama

0: Sorotan utama pagi ini datang dari ajang Piala Dunia 2026 yang tengah berlangsung laga krusial babak perempat final yang mempertemukan sang juara bertahan Argentina melawan Swiss langsung dari Kansas City Stadium. Pertandingan yang telah kick off sejak pukul 8 pagi waktu Indonesia bagian barat tadi menjadi laga hidup mati bagi kedua kesebelasan dan skuad asuhan Lionel Scaloni berambisi penuh menjaga asa mempertahankan gelar juara. Sementara tim nasional Swiss datang dengan kedisiplinan tinggi dan misi yang besar untuk mencetak sejarah menembus babak semifinal untuk pertama kalinya. Fokus utama di lapangan hijau pagi ini ya tertuju pada kapten Argentina Lionel Messi. La Pulga saat ini memimpin perburuan gelar sepatu emas dengan torehan 8 gol bersaing ketat dengan penyerang Prancis, Kylian Mbappe. Di kubu seberang, Swiss harus berjuang tanpa kehadiran Johan Manzambi yang terpaksa absen akibat cedera lutut, membuat peran Ardon Jasari di lini tengah menjadi sangat krusial. Pemenang dari pertandingan sengit Davin melawan Goliath ini nantinya sudah ditunggu oleh kesebelasan Inggris di babak semifinal.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Prameswara.
1: Music Hits and Information. Prameswara. 103,9 FM Music Hits and Information. Nah sobat ya, masih bersama dengan aku Lia. Spesial siaran hari Minggu pagi ya sob ya, ngomongin persoalan aku, kamu, dan hari Minggu. Dan tadi kita ngebahas seputaran kebiasaan apa sih di hari Minggu yang gak pernah kamu lewati ya. Tapi kita sekarang moving dulu ya, ngomong-ngomong soal kebiasaan hari Minggu, khususnya di akhir pekan hari ini ya sob ya. Kayaknya ada satu agenda ekstra yang bikin kita, salah satunya warga Lamongan dan beberapa kota terdekat ya, atau bahkan seluruh Indonesia nih, terkait ini. Apalagi kalau bukan belanja perlengkapan sekolah ya, karena besok Senin udah tahun ajaran baru nih, dan kebanyakan dari sekolah-sekolah yang ada di Lamongan pun sekitarnya juga udah mulai pada masuk ya sobat ya. Sekolah kamu juga samaan gak gitu? Dan terkait ini ya, ada kabar seputar persiapan tahun ajaran baru ya. Ternyata penjualan perlengkapan sekolah di kawasan Lamongan ya sob ya, itu akhir-akhir ini melonjak drastis, jadi naik banget, gak tanggung-tanggung. Pun peningkatannya bisa mencapai lebih dari 150%. Waduh, bisa lebih dari hampir 2 kali lipatnya ya. Sebenarnya ini wajar sih, karena emang besok Senin ya, anak-anak itu udah mulai pada masuk sekolah. Dan biasanya apalagi kalau misal kamu kaum-kaum yang harus serba baru ya sobat ya, mungkin kamu juga pada sibuk tuh hari Minggu ini buat nyiapin persiapan tahun ajaran baru gitu. Dan buat kamu yang kiranya belum beli tas, belum beli buku, belum beli seragam baru ya, semoga hari ini segera nemu ya sobat ya, karena emang penjualannya di lapangan lagi pada naik. Yang sampai kehabisan, yang sampai kamu malah bingung sendiri nanti ya kalau misal persiapannya belum lengkap gitu ya sobat ya. Dan terkait ini ya, mungkin ada beberapa rekomendasi tempat yang bisa kamu tuju buat lengkapi persiapan tahun ajaran baru ya. Itu mungkin kamu bisa datang ke pasar tingkat, toko-toko ATK favorit kamu juga boleh gitu. Biasanya kan kita ada andalannya ya gitu. Nah, sambil kamu kiranya yang lagi di perjalanan untuk melakukan persiapan tahun ajaran baru ya, jangan kemana-mana, stay tune terus aja, karena aku bakal nemenin kamu sampai di jam 12 siang nanti ya. Tentu saja di Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, laporan warga. Karena suara kamu penting banget.
1: Prameswara 103,9 FM. Music Hits and Information.
0: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
2: Prameswara,
1: music hits and information. Prameswara.

0: Premes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Sektor ekonomi kreatif Indonesia mencatatkan pertumbuhan signifikan sebesar 6,86% yang berkontribusi besar terhadap PDB nasional. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS, subsektor televisi dan radio menjadi salah satu pilar penopang pertumbuhan tersebut selain kuliner dan fashion. Tren ini menunjukkan pergeseran perilaku konsumen yang kini lebih mengutamakan konten berbasis informasi dan hiburan yang terkurasi. Pertumbuhan ini juga didorong oleh peningkatan akses digital yang mempermudah para pelaku kreatif untuk menjangkau pasar nasional secara lebih luas. Demikian Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.
2: 103,9 FM Music Hits and Information. Nah sobat ya, masih bersama dengan aku Lia di spesial siaran hari Minggu pagi ya sob ya. Dan kita tadi ngebahas seputaran kebiasaan apa sih hari Minggu yang gak pernah kamu skip ya. Tapi sebelum itu kita masih moving dulu ya ke update harga emas antam per hari ini nih sob. Dan ini nih, tadi kita ngebahas seputaran lokal seragam sekolah ya. Sekarang ke info nasional nih, kiranya kamu yang suka nabung atau investasi ya, dengerin ya sob ya. Berdasarkan pantauan harga logam mulia per hari ini ya, tepatnya di hari Minggu 12 Juli, harga emas lagi stabil atau stagnan. Gak naik, gak juga turun dibanding sebelumnya ya sobat ya, buat kamu yang kepo ya. Untuk harga emas antam ukuran 1 gram hari ini ya, itu dibanderol di 2.655.000 nih sobat. Kalau budget kamu lagi ngepas tapi pengen nyicil investasi ya, kamu bisa ambil ukuran yang paling kecil di 0,5 gram ya. Harganya cuma di 1.377 sekian. Nah terkait ini gimana nih kamu sobat yang Lamongan utamanya ya, kira-kira dengan harga segitu tuh kamu mending borong emas atau dananya disimpan dulu buat yang lainnya? Kamu boleh banget ya komen-komen aja ke WhatsApp Radio Prameswara di 0812-302-1039. Dan kamu jangan kemana-mana ya, stay tune terus aja bareng aku, tentu saja di Prameswara 103,9 FM Music Hits and Information.

0: Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu, makin cinta Lamongan.
1: Prameswara 103,9 FM, music hits and information.
2: 103,9 FM Music Hits and Information. Nah sobat ya, masih bersama dengan aku Lia di spesial siaran Minggu pagi ya sob ya. Tadi kita udah moving sebentar ya, ngebahas seputaran persiapan terkait tahun ajaran baru ya sobat ya. Besok anak-anak udah pada masuk sekolah nih. Dan ada juga kita tadi sempat ngintip harga emas ya, buat kamu yang kiranya suka investasi ya dan excited banget sama yang namanya nabung ya sob. Kamu tahu update harga emas masih di harga yang sama ya, tidak ada perubahan, masih stabil. Dan terkait ini ya sob ya, kita kembali lagi ke topik yang kita bahas sejak awal ya. Kebiasaan apa sih yang pantang kamu skip ya, yang gak pernah kamu lewati setiap hari Minggu ya. Ini ada komen-komen nih dari Kak Dimas Lamongan Kota. Lia, kalau aku tiap Minggu pagi ya wajib banget ritual mandiin motor kesayangan. Sekalian disemir bannya biar kinclong buat nanti sore nongkrong. Waduh, benar real ya sobat ya. Kadang kalau misal kita mau berpergian kemana dan kendaraan kita dalam keadaan bersih, cantik ya, itu rasanya kayak lebih excited aja gitu. Jangan lupa yang glowing jangan cuma wajah aja ya sobat ya, motor, kendaraan kamu juga perlu yang namanya glowing gitu ya. Ini ada lagi nih dari Kak Ayu dari Paciran. Lia, kebiasaan wajibku tiap minggu tuh ya nyobain resep masakan baru nih dari TikTok. Walau kadang rasanya kayak absurd ya, tapi tetap seru aja buat dimakan bareng orang rumah. Real, bener banget nih. Kadang ya kalau ngomongin soal masak bareng ya, apalagi kalau ngomongin barengan sama keluarga, itu tuh ya sob ya, bukan hanya esensi makannya aja, tapi proses kebersamaan itu juga salah satu bagian yang jadi eksperimen seru di dapur ya. Gitu. Sebenarnya ya, kalau misal dirangkumin, ritual kalian setiap hari Minggu tuh beragam ya sobat ya. Aku belum nemu yang bagian rebahan aja nih. Ayo kamu muncul ya, jangan sebagai pasif audiens aja nih. Kamu juga bisa komen-komen, aku tunggu. Tentu saja di WhatsApp Radio Prameswara di 0812-302-1039. Dan masih sampai di jam 12 siang nanti ya aku nemenin kamu. Kamu jangan kemana-mana, stay tune terus aja bareng aku. Tentu saja di Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Suara.
1: Music Hits and Info.

0: Update terpanas dari lapangan hijau, ini dia Promes Goal. Sorotan utama pagi ini datang dari ajang Piala Dunia 2026 yang tengah berlangsung laga krusial babak perempat final yang mempertemukan sang juara bertahan Argentina melawan Swiss langsung dari Kansas City Stadium. Pertandingan yang telah kick off sejak pukul 8 pagi waktu Indonesia bagian barat tadi menjadi laga hidup mati bagi kedua kesebelasan dan skuad asuhan Lionel Scaloni berambisi penuh menjaga asa mempertahankan gelar juara. Sementara tim nasional Swiss datang dengan kedisiplinan tinggi dan misi yang besar untuk mencetak sejarah menembus babak semifinal untuk pertama kalinya. Fokus utama di lapangan hijau pagi ini ya, tertuju pada kapten Argentina Lionel Messi. La Pulga saat ini memimpin perburuan gelar sepatu emas dengan torehan 8 gol bersaing ketat dengan penyerang Prancis, Kylian Mbappe. Di kubu seberang, Swiss harus berjuang tanpa kehadiran Johan Manzambi yang terpaksa absen akibat cedera lutut, membuat peran Ardon Jashari di lini tengah menjadi sangat krusial. Pemenang dari pertandingan sengit David melawan Goliath ini nantinya sudah ditunggu oleh kesebelasan Inggris di babak semifinal.
1: Barusan update pesta sepak bola dunia di Promes Gol. Tetap di Promes Suara 103,9 FM untuk gol-gol selanjutnya.
2: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Brava Suara.
1: Music and information. Brava Suara.
2: 103,9 FM Music Gets and Information. Nah sobat ya, tadi kita ngebahas seputaran kebiasaan hari Minggu ya. Aku perhatiin tuh, beberapa dari kalian itu jarang yang kaum rebahan. Pasti ada kegiatan khusus di hari Minggu. Ada yang tadi absen buat bersih-bersih sepeda, ada yang absen buat harus nyari carapan di pagi hari ya. Biasanya kalau misal aktivitas kamu lagi padat-padatnya kayak gitu ya, keluhannya cuma satu, badan mulai kerasa pegal-pegal, sendi kaku, tulang linu, sampai kadang nafas ikut ngos-ngosan nih. Bener gak? Nah, apalagi buat kamu yang kiranya di rumah ada bapak ibu yang usianya gak muda lagi ya, kadang keluhan nyeri sendi pasti jadi hal yang udah dominan datang ya, bahkan udah jadi langganan tuh. Tapi tenang, aku punya solusi buat kamu ya, yang paling pas buat kamu. Coba. Ini adalah Eta Plus. Buat kamu yang belum tahu ya, ini adalah susu kambing Etawa Premium yang diformulasikan khusus untuk menjaga kesehatan tulang dan sendi kamu. Tapi gak cuma itu ya sob ya, ini juga bisa bantu kamu buat atasi yang namanya masalah pernafasan, meredakan pegal linu, dan pastinya bikin stamina kamu tetap on seharian. Nah, this one rasanya gak amis ya, rasanya gak amis ataupun bau penengus apalagi ya, tenang aja. Karena Eta Plus ini udah diproses secara modern, dijamin rasanya super enak gitu. Jadi tunggu apa lagi ya, kamu bisa sayangin tubuh kamu dan keluarga di rumah dengan start minum atau mengonsumsi susu kambing Eta Plus. Well, itu terkait kebiasaan hari Minggu biar kamu juga masih lancar sekalipun dalam keadaan liburan ya sobat ya. Terkait ini kamu jangan kemana-mana, saya terus aja bareng aku tentu saja di Prameswara 103,9 FM Music Hits and Information.

0: Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu, makin cinta Lamongan.
1: Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: Pernah mikir gak kenapa masalah kesehatan masyarakat seperti stunting dan penyakit menular gak pernah selesai? Itu karena Indonesia butuh solusi yang lebih dari sekedar tepat. Kalau kamu pengen punya impact lebih besar, ini saatnya naik level ke S2 Kesehatan Masyarakat IIK Bakta Kediri. Yuk lanjut ke S2 Kesehatan Masyarakat di IIK Bakti Wiyata Kediri. Di sini, kamu gak cuma belajar teori, tapi dilatih jadi problem solver di bidang kesehatan masyarakat. Mulai dari analisis data, promosi kesehatan, hingga kebijakan berbasis riset yang relevan dengan kondisi lapangan. Lulus nanti, peluang karirmu luas. Bisa di dinas kesehatan, rumah sakit, go internasional, hingga menjadi akademisi profesional. IIK Bakta, mengabdi dengan ilmu, melayani dengan hati. Yuk daftar sekarang di www.pmb.iik.ac.id atau langsung ke kampus IIK Bakta Kediri, Jalan Kiai Haji Wahid Hasyim nomor 65. Info lebih lengkap hubungi 0857-1717-1735.
0: 103,9 Prama Suara FM.
2: Aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
0: 103,9 FM. Prama Suara.

Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget. Promes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengkonfirmasi fenomena bedidding yang sedang terjadi di sebagian besar wilayah Jawa. Secara meteorologis, kondisi ini dipicu oleh pergerakan massa udara dari Australia yang bersifat dingin dan kering, sehingga menyebabkan penurunan suhu drastis terutama pada malam hingga dini hari. Secara fisiologis, perubahan suhu ini mengharuskan tubuh beradaptasi lebih ekstra untuk menjaga suhu inti tetap stabil. Ahli kesehatan menyarankan masyarakat untuk meningkatkan konsumsi air putih dan menjaga kehangatan tubuh guna mendukung sistem imun tetap bekerja optimal selama masa pancaroba.

0: bangun. Biasanya kalau misal jam-jam segini tuh jam-jam rawan nih sob. Kalau kita udah rebahan sampai siang, kebablasan biasanya. Nah, kalau kamu ada yang tiba-tiba kayak gini, boleh banget komen-komen ya. Tapi sebelum itu, ini ada dari Mbak Rini, dari Turi. Gini, hari Minggu tuh jadwalnya nyetrika seragam anak sih, biar Senin nggak gerusak-gerusuk. Gitemin lagu Prameswara sih itu. Tentunya ya. Waduh, ini cocok banget nih Mbak Rini. Makasih ya udah nemenin aku juga di hari Minggu. Nah, salah satunya misal kamu hari Minggunya lagi masak, lagi bersih-bersih rumah. Jangan lupa buat cek Radio Prameswara juga ya sob ya, karena aku siap nemenin kamu di sepanjang hari Minggu pagi dengan hektiknya aktivitas kamu buat nyiapin hari Senin. Gitu ya sobat ya. Nah, kalau kamu yang kiranya masih bingung atau sejak tadi cuma dengerin aja belum berani muncul ya, kamu boleh banget segera muncul, aku bacain komen-komen yang masuk ya. Tentu saja di WhatsApp Radio Prameswara di 0812-302-1039. Dan masih barengan sama aku ya, kamu jangan kemana-mana. Saya tunggu terus aja, tentu saja di Prameswara 103,9 FM Music Hits and Information.
1: Prameswara
2: Music Hits and Information. Prameswara.

103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Dari pengetahuan jadi inspirasi. Makin pintar bareng Prameswara hanya di Pojok Pintar.
1: Kamu bangga Indonesia terkenal dengan alamnya yang indah? Simpan dulu kebanggaanmu. Faktanya, di balik indahnya Bali atau Raja Ampat, negara kita memegang gelar juara yang begitu memalukan. Kita adalah penyumbang sampah plastik ke laut terbesar kedua di dunia. Tiap tahun, jutaan ton plastik di negara ini berakhir di lautan. Pertanyaannya, siapa yang paling bertanggung jawab? Apakah murni karena kamu malas buang sampah pada tempatnya? Atau korporasi raksasa yang sengaja cuci tangan? Welcome to Pojok Pintar. Ayo kita bongkar kebodohan sistem yang satu ini ya sob. Krisis sampah plastik ini bukan cuma soal estetika sungai yang jadi jelek. Ini soal nyawa dan masa depan. Ketika sampah-sampah plastik ini terombang-ambing di laut, mereka hancur menjadi partikel kecil yang disebut dengan mikroplastik. Siapa yang makan mikroplastik itu? Ikan. Lalu, siapa yang makan ikan itu? Ya, aku dan kamu. Kita secara tidak sadar sedang meracuni diri kita sendiri. Masalahnya, setiap kali isu ini dibahas, yang selalu disalahkan adalah kebiasaan masyarakat. Narasi buanglah sampah pada tempatnya ya, itu terus digaungkan. Padahal, mau dibuang ke tempat sampah manapun, plastik sekali pakai itu tidak pernah bisa terurai di alam sampai kiamat sekalipun. Pemerintah sebenarnya sudah bikin aturan, ada larangan kantong plastik di minimarket dan supermarket di berbagai daerah. Tapi, coba lihat kenyataannya. Itu cuma solusi kosmetik. Kenapa? Karena penyumbang sampah plastik terburuk di negara ini bukan sekedar kantong kresek, melainkan kemasan saset berlapis-lapis, alias multi-layer dari produk kebutuhan sehari-hari nih. Mulai dari sampo, kopi, sampai deterjen ya. Kemasan saset ini secara ekonomi tidak ada nilainya untuk didaur ulang oleh pemulung. Ujung-ujungnya pasti dibakar atau lari ke sungai. Ya, pemerintah sebenarnya punya aturan Extended Producer Responsibility lewat Permen LHK nih. Aturan ini mewajibkan produsen untuk menarik kembali kemasan plastik mereka, tapi sebenarnya ya, realitanya implementasinya sangat lemah. Tanpa sanksi yang jelas dan aturan itu cuma jadi macan kertas. Tanya saja pada nelayan di pesisir ya, hari ini saat mereka menarik jaring di laut, yang mereka dapatkan lebih banyak bungkus mie instan dan saset minuman sisa puluhan tahun yang lalu daripada ikan segar. Mereka yang hidupnya bergantung pada laut harus kehilangan mata pencaharian. Sementara perusahaan yang mencetak kemasan itu ya, ogang-angking kaki menikmati triliunan rupiah keuntungan di gedung bertingkat ibu kota. Disinilah letak ketidakadilannya. Korporasi Fast Moving Customer Goods Raksasa terus memproduksi kemasan plastik saset jutaan pcs setiap harinya. Karena itu murah dan bikin profit mereka jadi lebih maksimal. Lalu, saat kemasan itu jadi sampah, siapa yang harus bayar biaya pengelolaannya? Siapa yang harus bayar biaya kesehatan karena pencemaran mikroplastiknya? Ya kita, masyarakat pembayar pajak dan lingkungan yang harus menanggung beban eksternalitasnya. Banyak korporasi yang bikin program bank sampah atau daur ulang. Maaf, tapi sebagian besar itu cuma greenwashing. Praktik cuci tangan agar mereka terlihat peduli lingkungan, padahal ya, mesin pabrik mereka terus mencetak plastik baru setiap detiknya. Ini omong kosong. Solusinya harus tegas, pemerintah jangan cuma berani menekan konsumen kecil, berani tidak pemerintah memberi sanksi yang keras, memajaki, atau bahkan melarang korporasi raksasa memproduksi kemasan saset yang tidak bisa didaur ulang. Ya, sebenarnya kuncinya ada dipaksa mereka investasi ke teknologi kemasan ramah lingkungan, bukan membebankan masalahnya ke rakyat. Dan buat kamu ya, berhentilah cuma merasa bersalah. Mulai sekarang, kita harus kritis menuntut pertanggungjawaban dari merek-merek yang kita beli setiap harinya. Nah, menurut kamu, Mungkinkah pemerintah kita berani menindak tegas korporasi raksasa penghasil sampah ini? Atau mereka udah kalah duluan?
0: Satu topik, sejuta wawasan. Terus dengarkan Pojok Pintar bareng Prameswara. 103,9 FM, Prameswara.

0: sedap ramen, yes.
1: Si seruput gak putus.
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.
1: Oishi. Tokyo Chicken Yakitori. Ramen goreng manis gurih umami khas Tokyo.
0: Biskuit tempurannya crunchy.
1: Goreng.

0: dari Wings Food.
1: 103,9 FM. Rama Suara.
2: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
3: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
4: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
5: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
4: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
5: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
4: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
5: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
4: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
5: Aman, yang penting...

0: 103,9 Prameswara FM.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
0: Prameswara 103,9.

0: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
1: Prameswara,
2: News, Hits and Information. Prameswara.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information. Nah sobat ya, terkait ini udah gak kerasa ya. Kita tadi ngebahas seputaran kebiasaan hari Minggu yang gak pernah kamu lewati ya. Ini ada nih, mirip-mirip lagi. Ada komen dari Mas Liza Babet ya. Kebiasaan wajib Minggu tuh ya, dengerin pelame suara sambil nungguin istri selesai masak. Wah kalau ini lebih kompleks dan enak ya, kamu gak usah kerja. Sambil duduk aja setia nemenin istri ya. Kadang istri itu sob, perempuan itu ya, kadang gak neko-neko kok mintanya. Dia gak minta kamu buat bantu masak, tapi temenin aja gitu. Kamu punya pasangan yang mirip-mirip sama Mas Liza ini gak? Mas Liza ini dari Babat ya. Terus ini nih, aku juga bacain beberapa komen-komen yang masuk seputaran kaum rebahan. Waduh, ternyata emang pesona kasur dan guling itu sangat bagus ya kalau hari Minggu ya, gak bisa ditolak ya. Apalagi kalau Minggu siang dan kamar kamu dingin, waduh rasanya gak mau bangun sama sekali tuh gitu. Dan terkait ini ya sobat ya, masih ngebahas seputaran setiap hari Minggu, kebiasaan apa yang gak pernah kamu lewati ya. Kamu jangan kemana-mana, stay tune terus aja bareng aku di 103,9 FM.

0: Update terpanas dari lapangan hijau, ini dia Promes Gol. Sorotan utama pagi ini datang dari ajang Piala Dunia 2026 yang tengah berlangsung laga krusial babak perempat final yang mempertemukan sang juara bertahan Argentina melawan Swiss langsung dari Kansas City Stadium. Pertandingan yang telah kick off sejak pukul 8 pagi waktu Indonesia bagian barat tadi menjadi laga hidup mati bagi kedua kesebelasan, dan skuad asuhan Lionel Scaloni berambisi penuh menjaga asa mempertahankan gelar juara. Sementara tim nasional Swiss datang dengan kedisiplinan tinggi dan misi yang besar untuk mencetak sejarah menembus babak semifinal untuk pertama kalinya. Fokus utama di lapangan hijau pagi ini ya tertuju pada kapten Argentina Lionel Messi. La Pulga saat ini memimpin perburuan gelar sepatu emas dengan torehan 8 gol bersaing ketat dengan penyerang Prancis, Kylian Mbappe. Di kubu seberang, Swiss harus berjuang tanpa kehadiran Johan Manzambi yang terpaksa absen akibat cedera lutut, membuat peran Ardon Jasari di lini tengah menjadi sangat krusial. Pemenang dari pertandingan sengit David melawan Goliath ini nantinya sudah ditunggu oleh kesebelasan Inggris di babak semifinal.
1: Barusan update pesta sepak bola dunia di Promes Gol. Tetap di Promes Suara 103,9 FM untuk gol-gol selanjutnya.
2: Promes Suara 103,9 FM. Music, hits, and information.

0: Brava Suara.
1: Music Hits and Information. Brava Suara.
2: Musik.

0: Prime Suara 103,9 FM Music Hits and Information.
1: 103,9 FM Music Hits and Information. Nah sobat ya, gak terasa kurang lebih udah 4 jam aja aku nemenin kamu ya, sejak jam 8 pagi tadi sampai jam 12 siang ini ya sob ya. Aku mau ngucapin dulu sebelum aku pamit ya, makasih banyak buat kamu warga Lamongan utamanya ataupun sekitarnya yang dari tadi setia dengerin Prime Suara barengan sama aku ya. Makasih banyak buat kamu yang udah ikut polling di Instagram, buat yang udah ngirim-ngirim salam, cerita, request juga tadi ada dari live TikTok ya sobat ya. Pun, kamu yang ternyata kaum rebahan ya. Tapi menang polling karena banyak banget yang tim rebahan ternyata. Jangan lupa, selamat melanjutkan kegiatannya ya, apapun kegiatan kamu, jangan sampai hari Minggu kamu burnout ya. Kamu waktunya istirahat dulu gitu. Jangan lupa nikmati sisa hari minggu ini ya, hari libur pun. Nah, besok udah masuk sekolah nih. Jadi energinya harus full, kamu jangan begadang nih nanti malam. Gitu ya sobat ya. Tapi sebelum aku pamit, kamu jangan kemana-mana, karena kita udah punya banyak rentetan program dan playlist yang siap nemenin kamu di sepanjang hari minggu ini. Gitu ya sobat ya. Dan aku Lia pamit undur diri, kita bakal ketemu lagi besok sore ya, di jam 4 hingga jam 8 malam. Oke deh, mungkin itu dari aku ya, selamat menikmati hari Minggu, dan sampai jumpa di siaran berikutnya.

0: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu, makin cinta Lamongan.
1: Prameswara.
2: News, hits, and information. Prameswara.

0: 103,9 Prameswara FM.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.
5: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
4: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Prames News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Memasuki musim kemarau tahun 2026, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Lamongan kini telah memperkuat langkah mitigasi. Berdasarkan hasil pemetaan terbaru, sebanyak 89 desa tersebar di 15 kecamatan wilayah Lamongan kini dinyatakan sebagai daerah rawan kekeringan. Dari jumlah tersebut, 44 desa dikategorikan dalam kondisi kritis air, sementara 45 desa lainnya berstatus langka air. Terkait kesiapan penanganan, Eri S. Rosidi, Kabid Logistik dan Kedaruratan BPBD Lamongan, menjelaskan bahwa pihaknya telah membagi wilayah-wilayah tersebut ke dalam klasifikasi tingkat kerawanan.
1: Dahulukan yaitu yang pertama klaster desa kering kritis, yang kedua kering, yang ketiga sedang, dan yang keempat nihil potensi kekeringan. Itu Mbak.
0: Meskipun saat ini belum ada permintaan distribusi air bersih, BPBD Lamongan terus melakukan asesmen lapangan untuk memantau kondisi ketersediaan air di berbagai wilayah. Eri S. Rosidi menjelaskan bahwa berdasarkan hasil asesmen 2 minggu terakhir, beberapa titik di kecamatan termasuk Kembang Bau telah dipantau kesiapannya.
1: Untuk hasil asesmen kita 2 minggu yang lalu, kita coba ke daerah Kecamatan Sarirejo, Tikung, sama sebagian Kembang Bau. Itu untuk air telaga, embung atau waduk, kalau sekedar untuk konsumsi rumah tangga, insya Allah masih ada. Cuman kalau untuk irigasi atau pengairan sawah itu sudah sangat minim.
0: Demikian Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
2: Prames Suara 103,9 FM. Music Hits and Information.

0: Buka jalan untuk impian berkendara Anda. Butuh mobil baru yang gak bikin kantong kosong? Suzuki punya jawabannya. Temukan berbagai mobil Suzuki yang dirancang khusus sangat fungsional untuk berbagai kondisi medan. Sangat diandalkan berkat efisiensi bahan bakarnya yang luar biasa, harga yang kompetitif, dan biaya perawatan yang ringan, serta ketersediaan suku cadang yang mudah dijangkau. Dengan berbagai inovasi desain, teknologi mesin, dan kualitas suspensi, dealer Suzuki Lamongan mampu menjawab kebutuhan keluarga Indonesia. Tersedia berbagai tipe All New R3, New XL7, Strong, New Carry, New Espresso, Jimny, Grand Vitara, dan EPV. DP dan angsuran super ringan, proses cepat, dan melayani tukar tambah semua merek. Garansi harga termurah. Datang ke dealer Suzuki, Jalan Jaksa Agung Suproto, nomor 50 Lamongan, dan dapatkan penawaran spesial untuk mobil impian Anda. Atau hubungi dealer Suzuki di nomor 0857-3220-6277. Berkendara nyaman, berkendara Suzuki. Suzuki by your side.
1: Siapa kamu?
2: I'm Suzuki.
1: Siapa kamu?
2: I'm Suzuki.
1: Siapa kamu?
3: 103,9 FM. Brama Suara.

0: Prambors Suara 103,9 FM.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu...

0: Lu ganti diapers gak sih?
1: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai. Gampang, Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
1: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care
4: 103,9 Prameswara FM.
5: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
6: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
5: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
7: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
5: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
8: Mau dong. Taste good.
5: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food
3: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
1: Prameswara 103,9 FM. Music and information.

0: Siti Aisyah binti Sabeni dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan gerobak roti kukus dibayar tunai.
1: Brahma Suara.
2: Music and information. Brahma Suara.

0: Update terpanas dari lapangan hijau, ini dia Promes Goal. Sorotan utama pagi ini datang dari ajang Piala Dunia 2026 yang tengah berlangsung laga krusial babak perempat final yang mempertemukan sang juara bertahan Argentina melawan Swiss langsung dari Kansas City Stadium. Pertandingan yang telah kick off sejak pukul 8 pagi waktu Indonesia bagian barat tadi menjadi laga hidup mati bagi kedua kesebelasan dan skuad asuhan Lionel Scaloni berambisi penuh menjaga asa mempertahankan gelar juara. Sementara tim nasional Swiss datang dengan kedisiplinan tinggi dan misi yang besar untuk mencetak sejarah menembus babak semifinal untuk pertama kalinya. Fokus utama di lapangan hijau pagi ini ya tertuju pada kapten Argentina Lionel Messi. La Pulga saat ini memimpin perburuan gelar sepatu emas dengan torehan 8 gol bersaing ketat dengan penyerang Prancis, Kylian Mbappe. Di kubu seberang, Swiss harus berjuang tanpa kehadiran Johan Manzambi yang terpaksa absen akibat cedera lutut, membuat peran Ardon Jasari di lini tengah menjadi sangat krusial. Pemenang dari pertandingan sengit Davin melawan Goliath ini nantinya sudah ditunggu oleh kesebelasan Inggris di babak semifinal.
1: Barusan update pesta sepak bola dunia di Promes Goal. Tetap di Promes Suara 103,9 FM untuk Goal Goal selanjutnya.
2: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Bu, ya. Aku udah tahu mau ngapain. Aku mau ikut ekstra nari. Teman-teman aku juga pada ikut kok.
1: Oh ya?
0: Jadi bulan depan itu ada lombanya. Terus aku mau ikutan.
2: Hai semua.
1: Wah, apa ini?
2: Iya, sudah berpilih lagi kita dari sekolah. Apa nggak ini piala apa? Itu juara satu lomba bahasa Inggris. Nggak nyangka banget aku bisa ngalahin sekolah sebelah. Mereka tuh sama aku dari tahun lalu loh.
1: Wah, kamu selalu membanggakan keluarga.
2: Iya, terus tadi itu pas aku final debat, aku bisa ngalahin semua lawan.

0: Brawa Suara.
1: Music FM Information, Brawa Suara.

0: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu, makin cinta Lamongan.
1: Prameswara 103,9 FM, Music and Information.

0: 103,9 FM Brahma Suara.
1: Pernah mikir gak kenapa masalah kesehatan masyarakat seperti stunting dan penyakit menular gak pernah selesai? Itu karena Indonesia butuh solusi yang lebih dari sekedar tepat. Kalau kamu pengen punya impact lebih besar, ini saatnya naik level ke S2 Kesehatan Masyarakat IIK Bakta Kediri. Yuk lanjut ke S2 Kesehatan Masyarakat di IIK Baktiwiata Kediri. Di sini, kamu gak cuma belajar teori, tapi dilatih jadi problem solver di bidang kesehatan masyarakat. Mulai dari analisis data, promosi kesehatan, hingga kebijakan berbasis riset yang relevan dengan kondisi lapangan. Lulus nanti, peluang karirmu luas. Bisa di dinas kesehatan, rumah sakit, go internasional, hingga menjadi akademisi profesional. IIK Bakta, mengabdi dengan ilmu, melayani dengan hati. Yuk daftar sekarang di www.pmb.iik.ac.id atau langsung ke kampus IIK Bakta Kediri, Jalan Kiai Haji Wahid Hasyim nomor 65. Info lebih lengkap hubungi 0857-1717-1735.
0: Brahma Suara 103,9 FM.
2: Aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian

0: para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give Light Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: 103,9 FM. Brama Suara.

0: 103,9 Prameswara FM.
1: Eh, kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
2: Oh iya? Teknologi apa tuh?
1: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi, penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
3: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
4: Premes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Sektor ekonomi kreatif Indonesia mencatatkan pertumbuhan signifikan sebesar 6,86% yang berkontribusi besar terhadap PDB nasional. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS, subsektor televisi dan radio menjadi salah satu pilar penopang pertumbuhan tersebut selain kuliner dan fashion. Tren ini menunjukkan pergeseran perilaku konsumen yang kini lebih mengutamakan konten berbasis informasi dan hiburan yang terkurasi. Pertumbuhan ini juga didorong oleh peningkatan akses digital yang mempermudah para pelaku kreatif untuk menjangkau pasar nasional secara lebih luas. Demikian Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
5: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
0: Prameswara 103,9 FM. Music and information.

0: Berapa suara 103,9 FM. Music Hits and Information.
1: Berapa suara?
0: Music Hits and Information. Berapa suara?
2: Dari pengetahuan jadi inspirasi. Makin pintar bareng Prameswara hanya di Pojok Pintar.
3: Kamu bangga Indonesia terkenal dengan alamnya yang indah? Simpan dulu kebanggaanmu. Faktanya, di balik indahnya Bali atau Raja Ampat, negara kita memegang gelar juara yang begitu memalukan. Kita adalah penyumbang sampah plastik ke laut terbesar kedua di dunia. Tiap tahun, jutaan ton plastik di negara ini berakhir di lautan. Pertanyaannya, siapa yang paling bertanggung jawab? Apakah murni karena kamu malas buang sampah pada tempatnya? Atau korporasi raksasa yang sengaja cuci tangan? Welcome to Pojok Pintar. Ayo kita bongkar kebodohan sistem yang satu ini ya sob. Krisis sampah plastik ini bukan cuma soal estetika sungai yang jadi jelek. Ini soal nyawa dan masa depan. Ketika sampah-sampah plastik ini terombang-ambing di laut, mereka hancur menjadi partikel kecil yang disebut dengan mikroplastik. Siapa yang makan mikroplastik itu? Ikan. Lalu, siapa yang makan ikan itu? Ya, aku dan kamu. Kita secara tidak sadar sedang meracuni diri kita sendiri. Masalahnya, setiap kali isu ini dibahas, yang selalu disalahkan adalah kebiasaan masyarakat. Narasi buanglah sampah pada tempatnya ya, itu terus digaungkan. Padahal, mau dibuang ke tempat sampah manapun, plastik sekali pakai itu tidak pernah bisa terurai di alam sampai kiamat sekalipun. Pemerintah sebenarnya sudah bikin aturan, ada larangan kantong plastik di minimarket dan supermarket di berbagai daerah. Tapi, coba lihat kenyataannya. Itu cuma solusi kosmetik. Kenapa? Karena penyumbang sampah plastik terburuk di negara ini bukan sekedar kantong kresek, melainkan kemasan saset berlapis-lapis, alias multi-layer dari produk kebutuhan sehari-hari nih. Mulai dari sampo, kopi, sampai deterjen ya. Kemasan saset ini secara ekonomi tidak ada nilainya untuk didaur ulang oleh pemulung. Ujung-ujungnya pasti dibakar atau lari ke sungai. Ya, pemerintah sebenarnya punya aturan Extended Producer Responsibility lewat Permen LHK nih. Aturan ini mewajibkan produsen untuk menarik kembali kemasan plastik mereka, tapi sebenarnya ya, realitanya implementasinya sangat lemah. Tanpa sanksi yang jelas dan aturan itu cuma jadi macan kertas. Tanya saja pada nelayan di pesisir ya, hari ini saat mereka menarik jaring di laut, yang mereka dapatkan lebih banyak bungkus mie instan dan saset minuman sisa puluhan tahun yang lalu daripada ikan segar. Mereka yang hidupnya bergantung pada laut harus kehilangan mata pencaharian. Sementara perusahaan yang mencetak kemasan itu ya, ogang-angking kaki menikmati triliunan rupiah keuntungan di gedung bertingkat ibu kota. Disinilah letak ketidakadilannya. Korporasi Fast Moving Customer Goods Raksasa terus memproduksi kemasan plastik saset jutaan pcs setiap harinya. Karena itu murah dan bikin profit mereka jadi lebih maksimal. Lalu, saat kemasan itu jadi sampah, siapa yang harus bayar biaya pengelolaannya? Siapa yang harus bayar biaya kesehatan karena pencemaran mikroplastiknya? Ya kita, masyarakat pembayar pajak dan lingkungan yang harus menanggung beban eksternalitasnya. Banyak korporasi yang bikin program bank sampah atau daur ulang. Maaf, tapi sebagian besar itu cuma greenwashing. Praktik cuci tangan agar mereka terlihat peduli lingkungan, padahal ya, mesin pabrik mereka terus mencetak plastik baru setiap detiknya. Ini omong kosong. Solusinya harus tegas, pemerintah jangan cuma berani menekan konsumen kecil, berani tidak pemerintah memberi sanksi yang keras, memajaki, atau bahkan melarang korporasi raksasa memproduksi kemasan saset yang tidak bisa didaur ulang. Ya, sebenarnya kuncinya ada dipaksa mereka investasi ke teknologi kemasan ramah lingkungan, bukan membebankan masalahnya ke rakyat. Dan buat kamu ya, berhentilah cuma merasa bersalah, Mulai sekarang, kita harus kritis menuntut pertanggungjawaban dari merek-merek yang kita beli setiap harinya. Nah, menurut kamu, mungkinkah pemerintah kita berani menindak tegas korporasi raksasa penghasil sampah ini? Atau mereka udah kalah duluan?
2: Satu topik, sejuta wawasan. Terus dengarkan Pojok Pintar bareng Prameswara.
0: 103,9 FM, Prameswara.

0: sedap ramennya. Si seruput gak putus.
1: Hakata Chicken Ramen.
0: Wah, paitannya putih dan creamy.
1: Flavorful khas Hakata.
0: Oishi.
1: Tokyo Chicken Yakitori. Ramen goreng manis gurih umami. Khas Tokyo.
0: Kiki tempurannya crunchy.
1: Goy.

0: dari Wings Food.
1: 103,9 Prameswara FM.
2: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
3: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi.
5: Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih kak.
5: Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting
6: oh.

0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
1: Prameswara.
2: News, hits, and information. Prameswara.

0: Update terpanas dari lapangan hijau, ini dia Promes Goal. Sorotan utama pagi ini datang dari ajang Piala Dunia 2026 yang tengah berlangsung laga krusial babak perempat final yang mempertemukan sang juara bertahan Argentina melawan Swiss langsung dari Kansas City Stadium. Pertandingan yang telah kick off sejak pukul 8 pagi waktu Indonesia bagian barat tadi menjadi laga hidup mati bagi kedua kesebelasan dan skuad asuhan Lionel Scaloni berambisi penuh menjaga asa mempertahankan gelar juara. Sementara tim nasional Swiss datang dengan kedisiplinan tinggi dan misi yang besar untuk mencetak sejarah menembus babak semifinal untuk pertama kalinya. Fokus utama di lapangan hijau pagi ini ya tertuju pada kapten Argentina Lionel Messi. La Pulga saat ini memimpin perburuan gelar sepatu emas dengan torehan 8 gol bersaing ketat dengan penyerang Prancis, Kylian Mbappe. Di kubu seberang, Swiss harus berjuang tanpa kehadiran Johan Manzambi yang terpaksa absen akibat cedera lutut, membuat peran Ardon Jashari di lini tengah menjadi sangat krusial. Pemenang dari pertandingan sengit Davin melawan Goliath ini nantinya sudah ditunggu oleh kesebelasan Inggris di babak semifinal.
1: Barusan update pesta sepak bola dunia di Promes Goal. Tetap di Promes Suara 103,9 FM untuk gol-gol selanjutnya.
2: 103,9 FM, music hits and information.

0: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.
2: My Invisalign has...
3: I have taken out my Invisalign.
2: I have taken out my Invisalign, and this is the album.

Prabu Suara 103,9 FM Music Hits and Information 103,9 FM Prabu Suara.

0: 103,9 Prameswara FM.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wingscare.
5: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.

0: Premes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengkonfirmasi fenomena bedidding yang sedang terjadi di sebagian besar wilayah Jawa. Secara meteorologis, kondisi ini dipicu oleh pergerakan massa udara dari Australia yang bersifat dingin dan kering, sehingga menyebabkan penurunan suhu drastis terutama pada malam hingga dini hari. Secara fisiologis, perubahan suhu ini mengharuskan tubuh beradaptasi lebih ekstra untuk menjaga suhu inti tetap stabil. Ahli kesehatan menyarankan masyarakat untuk meningkatkan konsumsi air putih dan menjaga kehangatan tubuh guna mendukung sistem imun tetap bekerja optimal selama masa pancaroba ini. Demikian Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: Brava Suara.
2: Music and information. Promes Suara.

0: 89.9 Prameswara FM.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya, terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscare
0: 103.9 FM Prama Suara.
5: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
6: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
5: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
1: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
5: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
1: Mau dong.
6: Taste good.
5: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
7: Hai sahabat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103.9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu, makin cinta Lamongan.
4: 103.9 FM, Music Hits and Information.

0: Update terpanas dari lapangan hijau, ini dia Promise Goal. Sorotan utama pagi ini datang dari ajang Piala Dunia 2026 yang tengah berlangsung laga krusial babak perempat final yang mempertemukan sang juara bertahan Argentina melawan Swiss langsung dari Kansas City Stadium. Pertandingan yang telah kick off sejak pukul 8 pagi waktu Indonesia bagian barat tadi menjadi laga hidup mati bagi kedua kesebelasan, dan skuad asuhan Lionel Scaloni berambisi penuh menjaga asa mempertahankan gelar juara. Sementara tim nasional Swiss datang dengan kedisiplinan tinggi dan misi yang besar untuk mencetak sejarah menembus babak semifinal untuk pertama kalinya. Fokus utama di lapangan hijau pagi ini ya tertuju pada kapten Argentina Lionel Messi. La Pulga saat ini memimpin perburuan gelar sepatu emas dengan torehan 8 gol bersaing ketat dengan penyerang Prancis, Kylian Mbappe. Di kubu seberang, Swiss harus berjuang tanpa kehadiran Johan Manzambi yang terpaksa absen akibat cedera lutut, membuat peran Ardon Jashari di lini tengah menjadi sangat krusial. Pemenang dari pertandingan sengit Davin melawan Goliath ini nantinya sudah ditunggu oleh kesebelasan Inggris di babak semifinal.
1: Barusan update pesta sepak bola dunia di Promise Goal. Tetap di Promise Suara 103,9 FM untuk gol-gol selanjutnya.
2: Promise Suara.
3: News, hits, and information. Promise Suara.

0: Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu, makin cinta Lamongan.
1: Prameswara 103,9 FM. Music and information.

0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutasinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutasinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutasinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutasinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
0: 103,9 Prama Suara FM.

0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: Eh, kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
2: Oh iya? Teknologi apa tuh?
1: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi, penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
3: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
4: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
5: Prameswara.
6: News, hits, and information. Prameswara.

Premes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Memasuki musim kemarau tahun 2026, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Lamongan kini telah memperkuat langkah mitigasi. Berdasarkan hasil pemetaan terbaru, sebanyak 89 desa tersebar di 15 kecamatan wilayah Lamongan kini dinyatakan

0: klaster desa kering kritis, yang kedua kering, yang ketiga sedang, dan yang keempat nihil potensi kekeringan. Itu Mbak.
1: Meskipun saat ini belum ada permintaan distribusi air bersih, BPBD Lamongan terus melakukan asesmen lapangan untuk memantau kondisi ketersediaan air di berbagai wilayah. Eri S. Rosidi menjelaskan bahwa berdasarkan hasil asesmen 2 minggu terakhir, beberapa titik di kecamatan termasuk Kembang Bau telah dipantau kesiapannya.
0: Untuk hasil asesmen kita 2 minggu yang lalu, kita coba ke daerah Kecamatan Sarirejo, Tikung, sama sebagian Kembang Bau. Itu untuk air telaga, embung, atau waduk. Kalau sekedar untuk konsumsi rumah tangga, insya Allah masih ada. Cuman kalau untuk irigasi atau pengairan sawah, itu sudah sangat minim.
1: Demikian Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
2: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Dari pengetahuan jadi inspirasi. Makin pintar bareng Prameswara hanya di Pojok Pintar.
1: Kamu bangga Indonesia terkenal dengan alamnya yang indah? Simpan dulu kebanggaanmu. Faktanya, di balik indahnya Bali atau Raja Ampat, negara kita memegang gelar juara yang begitu memalukan. Kita adalah penyumbang sampah plastik ke laut terbesar kedua di dunia. Setiap tahun, jutaan ton plastik di negara ini berakhir di lautan. Pertanyaannya, siapa yang paling bertanggung jawab? Apakah murni karena kamu malas buang sampah pada tempatnya? Atau korporasi raksasa yang sengaja cuci tangan? Welcome to Pojok Pintar. Ayo kita bongkar kebodohan sistem yang satu ini ya sob. Krisis sampah plastik ini bukan cuma soal estetika sungai yang jadi jelek. Ini soal nyawa dan masa depan. Ketika sampah-sampah plastik ini terombang-ambing di laut, mereka hancur menjadi partikel kecil yang disebut dengan mikroplastik. Siapa yang makan mikroplastik itu? Ikan. Lalu, siapa yang makan ikan itu? Ya, aku dan kamu. Kita secara tidak sadar sedang meracuni diri kita sendiri. Masalahnya, setiap kali isu ini dibahas, yang selalu disalahkan adalah kebiasaan masyarakat. Narasi buanglah sampah pada tempatnya ya, itu terus digaungkan. Padahal, mau dibuang ke tempat sampah manapun, plastik sekali pakai itu tidak pernah bisa terurai di alam sampai kiamat sekalipun. Pemerintah sebenarnya sudah bikin aturan, ada larangan kantong plastik di minimarket dan supermarket di berbagai daerah. Tapi, coba lihat kenyataannya. Itu cuma solusi kosmetik. Kenapa? Karena penyumbang sampah plastik terburuk di negara ini bukan sekedar kantong kresek, melainkan kemasan saset berlapis-lapis, alias multi-layer dari produk kebutuhan sehari-hari nih. Mulai dari sampo, kopi, sampai deterjen ya. Kemasan saset ini secara ekonomi tidak ada nilainya untuk didaur ulang oleh pemulung. Ujung-ujungnya pasti dibakar atau lari ke sungai. Ya, pemerintah sebenarnya punya aturan Extended Producer Responsibility lewat Permen LHK nih. Aturan ini mewajibkan produsen untuk menarik kembali kemasan plastik mereka, tapi sebenarnya ya, realitanya implementasinya sangat lemah. Tanpa sanksi yang jelas dan aturan itu cuma jadi macan kertas. Tanya saja pada nelayan di pesisir ya, hari ini saat mereka menarik jaring di laut, yang mereka dapatkan lebih banyak bungkus mie instan dan saset minuman sisa puluhan tahun yang lalu daripada ikan segar. Mereka yang hidupnya bergantung pada laut harus kehilangan mata pencaharian. Sementara perusahaan yang mencetak kemasan itu ya, ogang-angking kaki menikmati triliunan rupiah keuntungan di gedung bertingkat ibu kota. Disinilah letak ketidakadilannya. Korporasi Fast Moving Customer Goods Raksasa terus memproduksi kemasan plastik saset jutaan pcs setiap harinya. Karena itu murah dan bikin profit mereka jadi lebih maksimal. Lalu, saat kemasan itu jadi sampah, siapa yang harus bayar biaya pengelolaannya? Siapa yang harus bayar biaya kesehatan karena pencemaran mikroplastiknya? Ya kita, masyarakat pembayar pajak dan lingkungan yang harus menanggung beban eksternalitasnya. Banyak korporasi yang bikin program bank sampah atau daur ulang. Maaf, tapi sebagian besar itu cuma greenwashing. Praktik cuci tangan agar mereka terlihat peduli lingkungan, padahal ya, mesin pabrik mereka terus mencetak plastik baru setiap detiknya. Ini omong kosong. Solusinya harus tegas. Pemerintah jangan cuma berani menekan konsumen kecil, berani tidak pemerintah memberi sanksi yang keras, memajaki, atau bahkan melarang korporasi raksasa memproduksi kemasan saset yang tidak bisa didaur ulang. Ya, sebenarnya kuncinya ada dipaksa mereka investasi ke teknologi kemasan ramah lingkungan, bukan membebankan masalahnya ke rakyat. Dan buat kamu ya, berhentilah cuma merasa bersalah. Mulai sekarang, kita harus kritis menuntut pertanggungjawaban dari merek-merek yang kita beli setiap harinya. Nah, menurut kamu, Mungkinkah pemerintah kita berani menindak tegas korporasi raksasa penghasil sampah ini? Atau mereka udah kalah duluan?
0: Satu topik, sejuta wawasan. Terus dengarkan Pojok Pintar bareng Prameswara.
2: 103,9 FM, Prameswara.

0: baru, mie sedap ramen, yes. Si seruput gak putus,
1: Hakata Chicken Ramen.
0: Kuah paitannya putih dan creamy,
1: flavorful khas Hakata.
0: Oishi.
1: Tokyo Chicken Yakitori. Ramen goreng manis gurih umami, khas Tokyo.
0: Crispy tempurannya kaya.

0: dari Wings Food.
1: 103,9 FM Brahma Suara.
2: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
3: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
4: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
5: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
4: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
5: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
4: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
5: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
4: Wah, makasih, Kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
5: Aman, yang penting...

0: Prame Suara 103,9 FM.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
0: Prame Suara 103,9.

0: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
1: Prameswara.
2: Music hits and information. Prameswara.
3: Most

0: update terpanas dari lapangan hijau, ini dia Promes Goal. Catatan utama pagi ini datang dari ajang Piala Dunia 2026 yang tengah berlangsung laga krusial babak perempat final yang mempertemukan sang juara bertahan Argentina melawan Swiss langsung dari Kansas City Stadium. Pertandingan yang telah kick off sejak pukul 8 pagi waktu Indonesia bagian barat tadi menjadi laga hidup mati bagi kedua kesebelasan dan skuad asuhan Lionel Scaloni berambisi penuh menjaga asa mempertahankan gelar juara. Sementara tim nasional Swiss datang dengan kedisiplinan tinggi dan misi yang besar untuk mencetak sejarah menembus babak semifinal untuk pertama kalinya. Fokus utama di lapangan hijau pagi ini ya tertuju pada kapten Argentina Lionel Messi. La Pulga saat ini memimpin perburuan gelar sepatu emas dengan torehan 8 gol bersaing ketat dengan penyerang Prancis, Kylian Mbappe. Di kubu seberang, Swiss harus berjuang tanpa kehadiran Johan Manzambi yang terpaksa absen akibat cedera lutut, membuat peran Ardon Jasari di lini tengah menjadi sangat krusial. Pemenang dari pertandingan sengit David melawan Goliath ini nantinya sudah ditunggu oleh kesebelasan Inggris di babak semifinal.
1: Barusan update pesta sepak bola dunia di Promes Goal. Tutup di Promes Suara 103,9 FM untuk gol-gol selanjutnya.
2: Promes Suara 103,9 FM. Music and information.

0: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu, makin cinta Lamongan.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: 103,9 FM Brahma Suara.
1: Pernah mikir gak kenapa masalah kesehatan masyarakat seperti stunting dan penyakit menular gak pernah selesai? Itu karena Indonesia butuh solusi yang lebih dari sekedar tepat. Kalau kamu pengen punya impact lebih besar, ini saatnya naik level ke S2 Kesehatan Masyarakat IIK Bakta Kediri. Yuk lanjut ke S2 Kesehatan Masyarakat di IIK Baktiwiata Kediri. Di sini, kamu gak cuma belajar teori, tapi dilatih jadi problem solver di bidang kesehatan masyarakat. Mulai dari analisis data, promosi kesehatan, hingga kebijakan berbasis riset yang relevan dengan kondisi lapangan. Lulus nanti, peluang karirmu luas. Bisa di dinas kesehatan, rumah sakit, go internasional, hingga menjadi akademisi profesional. IIK Bakta, mengabdi dengan ilmu, melayani dengan hati. Yuk daftar sekarang di www.pmb.iik.ac.id atau langsung ke kampus IIK Bakta Kediri, Jalan Kiai Haji Wahid Hasyim nomor 65. Info lebih lengkap hubungi 0857-1717-1735.
0: 103,9 Brahma Suara FM.
2: Bu Nana.
3: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
3: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
3: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
4: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
3: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
4: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
3: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
5: Wings Care.
0: Brahma Suara 103,9 FM.

0: Premes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Sektor ekonomi kreatif Indonesia mencatatkan pertumbuhan signifikan sebesar 6,86% yang berkontribusi besar terhadap PDB nasional. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS, subsektor televisi dan radio menjadi salah satu pilar penopang pertumbuhan tersebut selain kuliner dan fashion. Tren ini menunjukkan pergeseran perilaku konsumen yang kini lebih mengutamakan konten berbasis informasi dan hiburan yang terkurasi. Pertumbuhan ini juga didorong oleh peningkatan akses digital yang mempermudah para pelaku kreatif untuk menjangkau pasar nasional secara lebih luas. Demikian Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prame Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prame Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
2: Prame Suara 103,9 FM. Music Hits and Inform Me.

0: Siti Aisyah binti Sabeni dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan gerobak roti kukus dibayar tunai.
1: Brava Suara.
2: Music and information. Brava Suara.

0: Bu, ya. Aku udah tahu mau ngapain. Aku mau ikut ekstra nari. Teman-teman aku juga pada ikut kok.
1: Oh ya?
0: Jadi bulan depan itu ada lombanya. Terus aku mau ikutan.
2: Hai Stella. Sarah.
1: Wah, apa ini?
2: Sudah berpiala lagi kita dari sekolah. Apa nggak ini piala apa? Itu juara satu lomba bahasa Inggris. Nggak nyangka banget aku bisa ngalahin sekolah sebelah. Mereka tuh sama aku dari tahun lalu loh.
1: Wah, kamu selalu membanggakan keluarga.
2: Iya, terus tadi itu pas aku final debat, aku bisa ngalahin semua lawan. Dapat juara.

0: 103,9 FM. Brahma Suara.
1: Julie Happy hanya ada di MNC Group.
2: Apa aja tuh yang bikin happy?
1: RCTI Channel 28, Home of Drama. Saksikan Terlanjur Mencintaimu, dibintangi Chico Jericho dan Marsha Arwan. Mulai Sabtu 4 Juli 2030 WIB.
3: Kamu belum juga mengesahkan pernikahan kita secara negara, kenapa mas?
4: Gak penting.
1: Ada juga Tobat Jatuh Cinta 17.45 WIB dan Terikat Janji 19 WIB.
2: Pencinta Dangdut, nonton MNC TV Channel 29, Rumahnya Dangdut. Ada DMD Panggung Rezeki setiap hari jam 20 WIB. Dan nantikan Rotu Kilau Raya di kotamu.
1: GTV Channel 30. Ada film-film blockbuster di Big Movies setiap hari pukul 20 WIB. Serta segera hadir Liga Bintang Juara.
2: Dan jangan lewatkan TV Berita nomor 1 di iNews Channel 31. Rakyat Bersuara setiap Selasa live jam 19 WIB. Serta ASEAN Championship 2026 mulai 24 Juli.
0: 103,9 FM. Brahma Suara.

0: 89.9 Prameswara FM. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
0: Prameswara Suara 103.9 FM.
3: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
4: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
3: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
5: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
3: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
1: Mau dong.
4: Taste good.
3: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: Prameswara 103.9 FM. Music, hits, and information.

0: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
1: Prameswara 103,9 FM. Music Hits and Information.

0: Prama Suara.
1: News, hits, and information. Prama Suara.
2: Wahoo.

0: tonight or 55 years down the road.
1: Update terpanas dari lapangan hijau, ini dia Promise Goal. Sorotan utama pagi ini datang dari ajang Piala Dunia 2026 yang tengah berlangsung laga krusial babak perempat final yang mempertemukan sang juara bertahan Argentina melawan Swiss langsung dari Kansas City Stadium. Pertandingan yang telah kick off sejak pukul 8 pagi waktu Indonesia bagian barat tadi menjadi laga hidup mati bagi kedua kesebelasan, dan skuad asuhan Lionel Scaloni berambisi penuh menjaga asa mempertahankan gelar juara. Sementara tim nasional Swiss datang dengan kedisiplinan tinggi dan misi yang besar untuk mencetak sejarah menembus babak semifinal untuk pertama kalinya. Fokus utama di lapangan hijau pagi ini ya tertuju pada kapten Argentina Lionel Messi. La Pulga saat ini memimpin perburuan gelar sepatu emas dengan torehan 8 gol bersaing ketat dengan penyerang Prancis, Kylian Mbappe. Di kubu seberang, Swiss harus berjuang tanpa kehadiran Johan Manzambi yang terpaksa absen akibat cedera lutut, membuat peran Ardon Jasari di lini tengah menjadi sangat krusial. Pemenang dari pertandingan sengit Davin melawan Goliath ini nantinya sudah ditunggu oleh kesebelasan Inggris di babak semifinal.
2: Barusan update pesta sepak bola dunia di Promise Goal. Tetap di Promise Suara 103,9 FM untuk gol-gol selanjutnya.
3: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
1: Prameswara.
2: News, hits, and information. Prameswara.

0: 103,9 FM Brahma Suara.
1: Hai, aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Light Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give Light Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prame Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prame Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
3: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Premes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengkonfirmasi fenomena bedidding yang sedang terjadi di sebagian besar wilayah Jawa. Secara meteorologis, kondisi ini dipicu oleh pergerakan massa udara dari Australia yang bersifat dingin dan kering, sehingga menyebabkan penurunan suhu drastis terutama pada malam hingga dini hari. Secara fisiologis, perubahan suhu ini mengharuskan tubuh beradaptasi lebih ekstra untuk menjaga suhu inti tetap stabil. Ahli kesehatan menyarankan masyarakat untuk meningkatkan konsumsi air putih dan menjaga kehangatan tubuh guna mendukung sistem imun tetap bekerja optimal selama masa pancaroba ini. Demikian Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: jalan untuk impian berkendara Anda. Butuh mobil baru yang gak bikin kantong kosong? Suzuki punya jawabannya. Temukan berbagai mobil Suzuki yang dirancang khusus sangat fungsional untuk berbagai kondisi medan. Sangat diandalkan berkat efisiensi bahan bakarnya yang luar biasa, harga yang kompetitif, dan biaya perawatan yang ringan, serta ketersediaan suku cadang yang mudah dijangkau. Dengan berbagai inovasi desain, teknologi mesin, dan kualitas suspensi, dealer Suzuki Lamongan mampu menjawab kebutuhan keluarga Indonesia. Tersedia berbagai tipe All New R3, New XL7, Strong, New Carry, New Espresso, Jimny, Grand Vitara, dan EPV. DP dan angsuran super ringan, proses cepat, dan melayani tukar tambah semua merek. Garansi harga termurah. Datang ke dealer Suzuki, Jalan Jaksa Agung Suproto, nomor 50 Lamongan, dan dapatkan penawaran spesial untuk mobil impian Anda. Atau hubungi dealer Suzuki di nomor 0857-3220-6277. Berkendara nyaman, berkendara Suzuki. Suzuki by your side.
1: Siapa kamu?
2: I'm Suzuki.
1: Siapa kamu?

0: 107.9 Prameswara FM.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya, terus?
2: Karena ada air tour teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscare.
0: Prameswara 103.9 FM.
5: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
6: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
5: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
1: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
5: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya. Lihat deh, kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
1: Mau dong. Taste good.
5: Kecap sedap kedelai hitam special. Looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Prameswara.
0: News, hits, and information. Prameswara.

0: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu, makin cinta Lamongan.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: update terpanas dari lapangan hijau, ini dia Promes Goal.
1: Sorotan utama pagi ini datang dari ajang Piala Dunia 2026 yang tengah berlangsung laga krusial babak perempat final yang mempertemukan sang juara bertahan Argentina melawan Swiss langsung dari Kansas City Stadium. Pertandingan yang telah kick off sejak pukul 8 pagi waktu Indonesia bagian barat tadi menjadi laga hidup mati bagi kedua kesebelasan dan skuad asuhan Lionel Scaloni berambisi penuh menjaga asa mempertahankan gelar juara. Sementara tim nasional Swiss datang dengan kedisiplinan tinggi dan misi yang besar untuk mencetak sejarah menembus babak semifinal untuk pertama kalinya. Fokus utama di lapangan hijau pagi ini ya tertuju pada kapten Argentina Lionel Messi. La Pulga saat ini memimpin perburuan gelar sepatu emas dengan torehan 8 gol bersaing ketat dengan penyerang Prancis, Kylian Mbappe. Di kubu seberang, Swiss harus berjuang tanpa kehadiran Johan Manzambi yang terpaksa absen akibat cedera lutut, membuat peran Ardon Jasari di lini tengah menjadi sangat krusial. Pemenang dari pertandingan sengit David melawan Goliath ini nantinya sudah ditunggu oleh kesebelasan Inggris di babak semifinal.
0: Barusan update pesta sepak bola dunia di Promes Goal. Tetap di Promes Suara 103,9 FM untuk gol-gol selanjutnya.
2: Promes Suara.
3: News, hits, and information. Promes Suara.

Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan. Prameswara 103,9 FM.

0: 103,9 FM. Brama Suara.
1: Pernah mikir gak kenapa masalah kesehatan masyarakat seperti stunting dan penyakit menular gak pernah selesai? Itu karena Indonesia butuh solusi yang lebih dari sekedar tepat. Kalau kamu pengen punya impact lebih besar, ini saatnya naik level ke S2 Kesehatan Masyarakat IIK Bakta Kediri. Yuk lanjut ke S2 Kesehatan Masyarakat di IIK Bakti Wiyata Kediri. Di sini, kamu gak cuma belajar teori, tapi dilatih jadi problem solver di bidang kesehatan masyarakat. Mulai dari analisis data, promosi kesehatan, hingga kebijakan berbasis riset yang relevan dengan kondisi lapangan. Lulus nanti, peluang karirmu luas. Bisa di dinas kesehatan, rumah sakit, go internasional, hingga menjadi akademisi profesional. IIK Bakta, mengabdi dengan ilmu, melayani dengan hati. Yuk daftar sekarang di www.pmb.iik.ac.id atau langsung ke kampus IIK Bakta Kediri, Jalan Kiai Haji Wahid Hasyim nomor 65. Info lebih lengkap hubungi 0857-1717-1735.
0: Brama Suara 103,9 FM.
2: Aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
0: 103,9 Brama Suara FM.

0: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, laporan warga. Karena suara kamu penting banget.
1: Prameswara.
2: News, hits, and information. Prameswara. Prameswara.

0: Premes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Sektor ekonomi kreatif Indonesia mencatatkan pertumbuhan signifikan sebesar 6,86% yang berkontribusi besar terhadap PDB nasional. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS, subsektor televisi dan radio menjadi salah satu pilar penopang pertumbuhan tersebut selain kuliner dan fashion. Tren ini menunjukkan pergeseran perilaku konsumen yang kini lebih mengutamakan konten berbasis informasi dan hiburan yang terkurasi. Pertumbuhan ini juga didorong oleh peningkatan akses digital yang mempermudah para pelaku kreatif untuk menjangkau pasar nasional secara lebih luas. Demikian Premes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Jadi inspirasi. Makin pintar bareng Prameswara hanya di Pojok Pintar.
1: Kamu bangga Indonesia terkenal dengan alamnya yang indah? Simpan dulu kebanggaanmu. Faktanya, di balik indahnya Bali atau Raja Ampat, negara kita memegang gelar juara yang begitu memalukan. Kita adalah penyumbang sampah plastik ke laut terbesar kedua di dunia. Tiap tahun, jutaan ton plastik di negara ini berakhir di lautan. Pertanyaannya, siapa yang paling bertanggung jawab? Apakah murni karena kamu malas buang sampah pada tempatnya? Atau korporasi raksasa yang sengaja cuci tangan? Welcome to Pojok Pintar. Ayo kita bongkar kebodohan sistem yang satu ini ya sob. Krisis sampah plastik ini bukan cuma soal estetika sungai yang jadi jelek. Ini soal nyawa dan masa depan. Ketika sampah-sampah plastik ini terombang-ambing di laut, mereka hancur menjadi partikel kecil yang disebut dengan mikroplastik. Siapa yang makan mikroplastik itu? Ikan. Lalu, siapa yang makan ikan itu? Ya, aku dan kamu. Kita secara tidak sadar sedang meracuni diri kita sendiri. Masalahnya, setiap kali isu ini dibahas, yang selalu disalahkan adalah kebiasaan masyarakat. Narasi buanglah sampah pada tempatnya ya, itu terus digaungkan. Padahal, mau dibuang ke tempat sampah manapun, plastik sekali pakai itu tidak pernah bisa terurai di alam sampai kiamat sekalipun. Pemerintah sebenarnya sudah bikin aturan, ada larangan kantong plastik di minimarket dan supermarket di berbagai daerah. Tapi, coba lihat kenyataannya, itu cuma solusi kosmetik. Kenapa? Karena penyumbang sampah plastik terburuk di negara ini bukan sekedar kantong kresek, melainkan kemasan saset berlapis-lapis, alias multi-layer dari produk kebutuhan sehari-hari nih. Mulai dari sampo, kopi, sampai deterjen ya. Kemasan saset ini secara ekonomi tidak ada nilainya untuk didaur ulang oleh pemulung. Ujung-ujungnya pasti dibakar atau lari ke sungai. Ya, pemerintah sebenarnya punya aturan Extended Producer Responsibility lewat Permen LHK nih. Aturan ini mewajibkan produsen untuk menarik kembali kemasan plastik mereka, tapi sebenarnya ya, realitanya implementasinya sangat lemah. Tanpa sanksi yang jelas dan aturan itu cuma jadi macan kertas. Tanya saja pada nelayan di pesisir ya, hari ini saat mereka menarik jaring di laut, yang mereka dapatkan lebih banyak bungkus mie instan dan saset minuman sisa puluhan tahun yang lalu daripada ikan segar. Mereka yang hidupnya bergantung pada laut harus kehilangan mata pencaharian. Sementara perusahaan yang mencetak kemasan itu ya, ogang-angking kaki menikmati triliunan rupiah keuntungan di gedung bertingkat ibu kota. Disinilah letak ketidakadilannya. Korporasi Fast Moving Customer Goods Raksasa terus memproduksi kemasan plastik saset jutaan pcs setiap harinya. Karena itu murah dan bikin profit mereka jadi lebih maksimal. Lalu, saat kemasan itu jadi sampah, siapa yang harus bayar biaya pengelolaannya? Siapa yang harus bayar biaya kesehatan karena pencemaran mikroplastiknya? Ya kita, masyarakat pembayar pajak dan lingkungan yang harus menanggung beban eksternalitasnya. Banyak korporasi yang bikin program bank sampah atau daur ulang. Maaf, tapi sebagian besar itu cuma greenwashing. Praktik cuci tangan agar mereka terlihat peduli lingkungan, padahal ya, mesin pabrik mereka terus mencetak plastik baru setiap detiknya. Ini omong kosong. Solusinya harus tegas, pemerintah jangan cuma berani menekan konsumen kecil, berani tidak pemerintah memberi sanksi yang keras, memajaki, atau bahkan melarang korporasi raksasa memproduksi kemasan saset yang tidak bisa didaur ulang. Ya, sebenarnya kuncinya ada dipaksa mereka investasi ke teknologi kemasan ramah lingkungan, bukan membebankan masalahnya ke rakyat. Dan buat kamu ya, berhentilah cuma merasa bersalah. Mulai sekarang, kita harus kritis menuntut pertanggungjawaban dari merek-merek yang kita beli setiap harinya. Nah, menurut kamu, mungkinkah pemerintah kita berani menindak tegas korporasi raksasa penghasil sampah ini?

0: atau mereka udah kalah duluan?
1: Satu topik, sejuta wawasan. Terus dengarkan Pojok Pintar bareng Prameswara. 103,9 FM. Prameswara.

0: dari Wings Food.
1: 103,9 Prameswara FM.
2: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
3: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
4: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
5: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
4: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa, Kak? Kok seger banget aromanya?
5: Oh, ini so fresh citrus baru, mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh, mbak, buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
4: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
5: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
4: Wah, makasih, Kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh nggak?
5: Aman, yang penting...

biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.

0: jaga asa mempertahankan gelar juara. Sementara tim nasional Swiss datang dengan kedisiplinan tinggi dan misi yang besar untuk mencetak sejarah menembus babak semifinal untuk pertama kalinya. Fokus utama di lapangan hijau pagi ini ya, tertuju pada kapten Argentina Lionel Messi. La Pulga saat ini memimpin perburuan gelar sepatu emas dengan torehan 8 gol bersaing ketat dengan penyerang Prancis, Kylian Mbappe. Di kubu seberang, Swiss harus berjuang tanpa kehadiran Johan Manzambi yang terpaksa absen akibat cedera lutut, membuat peran Ardon Jasari di lini tengah menjadi sangat krusial. Pemenang dari pertandingan sengit David melawan Goliath ini nantinya sudah ditunggu oleh kesebelasan Inggris di babak semifinal.
1: Barusan update pesta sepak bola dunia di Promise Goal. Tetap di Promise Suara 103,9 FM untuk gol-gol selanjutnya.

0: Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu, makin cinta Lamongan.
1: Prameswara.
2: News, hits, and information. Prameswara.

0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wingscare.
4: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prambes Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prambes Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
5: 103,9 FM, Music Hits and Information. Prambes Suara.
0: Music Hits and Information. Prambes Suara.

0: Premes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengkonfirmasi fenomena bediding yang sedang terjadi di sebagian besar wilayah Jawa. Secara meteorologis, kondisi ini dipicu oleh pergerakan massa udara dari Australia yang bersifat dingin dan kering, sehingga menyebabkan penurunan suhu drastis terutama pada malam hingga dini hari. Secara fisiologis, perubahan suhu ini mengharuskan tubuh beradaptasi lebih ekstra untuk menjaga suhu inti tetap stabil. Ahli kesehatan menyarankan masyarakat untuk meningkatkan konsumsi air putih dan menjaga kehangatan tubuh guna mendukung sistem imun tetap bekerja optimal selama masa pancaroba ini. Demikian Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Dan untuk impian berkendara Anda, butuh mobil baru yang gak bikin kantong kosong? Suzuki punya jawabannya. Temukan berbagai mobil Suzuki yang dirancang khusus sangat fungsional untuk berbagai kondisi medan. Sangat diandalkan berkat efisiensi bahan bakarnya yang luar biasa, harga yang kompetitif, dan biaya perawatan yang ringan, serta ketersediaan suku cadang yang mudah dijangkau. Dengan berbagai inovasi desain, teknologi mesin, dan kualitas suspensi, dealer Suzuki Lamongan mampu menjawab kebutuhan keluarga Indonesia. Tersedia berbagai tipe All New R3, New XL7, Strong, New Carry, New Espresso, Jimny, Grand Vitara, dan EPV. DP dan angsuran super ringan, proses cepat, dan melayani tukar tambah semua merek. Garansi harga termurah. Datang ke dealer Suzuki, Jalan Jaksa Agung Suproto, nomor 50 Lamongan, dan dapatkan penawaran spesial untuk mobil impian Anda. Atau hubungi dealer Suzuki di nomor 0857-3220-6277. Berkendara nyaman, berkendara Suzuki. Suzuki by your side.
1: Siapa kamu?
2: I'm Suzuki.
1: Siapa kamu?
2: I'm Suzuki.
1: Siapa kamu?
3: Brawa Suara.
4: News, hits, and information. Brawa Suara.

0: 103,9 FM. Drama Suara. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.
0: Prame Suara 103,9 FM.
4: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
5: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
4: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
0: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
4: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya. Lihat deh, kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
1: Mau dong. Taste good.
4: Kecap sedap kedelai hitam special. Looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
6: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prame Suara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu, makin cinta Lamongan.
3: 103,9 FM, Music Hits and Information. Prame Suara.
0: Music Hits and Information, Prame Suara.

0: update terpanas dari lapangan hijau, ini dia Promes Goal. Sorotan utama pagi ini datang dari ajang Piala Dunia 2026 yang tengah berlangsung laga krusial babak perempat final yang mempertemukan sang juara bertahan Argentina melawan Swiss langsung dari Kansas City Stadium. Pertandingan yang telah kick off sejak pukul 8 pagi waktu Indonesia bagian barat tadi menjadi laga hidup mati bagi kedua kesebelasan dan skuad asuhan Lionel Scaloni berambisi penuh menjaga asa mempertahankan gelar juara. Sementara tim nasional Swiss datang dengan kedisiplinan tinggi dan misi yang besar untuk mencetak sejarah menembus babak semifinal untuk pertama kalinya. Fokus utama di lapangan hijau pagi ini ya tertuju pada kapten Argentina Lionel Messi. La Pulga saat ini memimpin perburuan gelar sepatu emas dengan torehan 8 gol bersaing ketat dengan penyerang Prancis, Kylian Mbappe. Di kubu seberang, Swiss harus berjuang tanpa kehadiran Johan Manzambi yang terpaksa absen akibat cedera lutut, membuat peran Ardon Jasari di lini tengah menjadi sangat krusial. Pemenang dari pertandingan sengit Davin melawan Goliath ini nantinya sudah ditunggu oleh kesebelasan Inggris di babak semifinal.
1: Barusan update pesta sepak bola dunia di Promes Goal. Tetap di Promes Suara 103,9 FM untuk gol-gol selanjutnya.
2: Promes Suara.
3: Music hits and information. Promes Suara.
2: 103,9 FM. Music hits and information.

0: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
1: Prameswara.
2: News and information. Prameswara.

0: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information. Prameswara.
2: Music Hits and Information, Prameswara.

0: Prames News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Memasuki musim kemarau tahun 2026, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Lamongan kini telah memperkuat langkah mitigasi. Berdasarkan hasil pemetaan terbaru, sebanyak 89 desa tersebar di 15 kecamatan wilayah Lamongan kini dinyatakan sebagai daerah rawan kekeringan. Dari jumlah tersebut, 44 desa dikategorikan dalam kondisi kritis air, sementara 45 desa lainnya berstatus langka air. Terkait kesiapan penanganan, Eri S. Rosidi, Kabid Logistik dan Kedaruratan BPBD Lamongan, menjelaskan bahwa pihaknya telah membagi wilayah-wilayah tersebut ke dalam klasifikasi tingkat kerawanan.
1: Dahulukan yaitu yang pertama klaster desa sering kritis, yang kedua kering, yang ketiga sedang, dan yang keempat nihil potensi kekeringan. Itu Mbak.
0: Meskipun saat ini belum ada permintaan distribusi air bersih, BPBD Lamongan terus melakukan asesmen lapangan untuk memantau kondisi ketersediaan air di berbagai wilayah. Eri S. Rosidi menjelaskan bahwa berdasarkan hasil asesmen 2 minggu terakhir, beberapa titik di kecamatan termasuk Kembang Bau telah dipantau kesiapannya.
1: Untuk hasil asesmen kita 2 minggu yang lalu, kita coba ke daerah Kecamatan Sarirejo, Tikung, sama sebagian Kembang Bau. Itu untuk air telaga, embung atau waduk, kalau sekedar untuk konsumsi rumah tangga, insya Allah masih ada. Cuman kalau untuk irigasi atau pengairan sawah, itu sudah sangat minim.
0: Demikian Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
2: Brava Suara.
3: Music Hits and Information. Brava Suara.
2: 103,9 FM. Music Hits and Information.

0: Dari pengetahuan jadi inspirasi. Makin pintar bareng Prameswara hanya di Pojok Pintar.
1: Kamu bangga Indonesia terkenal dengan alamnya yang indah? Simpan dulu kebanggaanmu. Faktanya, di balik indahnya Bali atau Raja Ampat, negara kita memegang gelar juara yang begitu memalukan. Kita adalah penyumbang sampah plastik ke laut terbesar kedua di dunia. Tiap tahun, jutaan ton plastik di negara ini berakhir di lautan. Pertanyaannya, siapa yang paling bertanggung jawab? Apakah murni karena kamu malas buang sampah pada tempatnya? Atau korporasi raksasa yang sengaja cuci tangan? Welcome to Pojok Pintar. Ayo kita bongkar kebodohan sistem yang satu ini ya sob. Krisis sampah plastik ini bukan cuma soal estetika sungai yang jadi jelek. Ini soal nyawa dan masa depan. Ketika sampah-sampah plastik ini terombang-ambing di laut, mereka hancur menjadi partikel kecil yang disebut dengan mikroplastik. Siapa yang makan mikroplastik itu? Ikan. Lalu, siapa yang makan ikan itu? Ya, aku dan kamu. Kita secara tidak sadar sedang meracuni diri kita sendiri. Masalahnya, setiap kali isu ini dibahas, yang selalu disalahkan adalah kebiasaan masyarakat. Narasi buanglah sampah pada tempatnya ya, itu terus digaungkan. Padahal, mau dibuang ke tempat sampah manapun, plastik sekali pakai itu tidak pernah bisa terurai di alam sampai kiamat sekalipun. Pemerintah sebenarnya sudah bikin aturan, ada larangan kantong plastik di minimarket dan supermarket di berbagai daerah. Tapi, coba lihat kenyataannya. Itu cuma solusi kosmetik. Kenapa? Karena penyumbang sampah plastik terburuk di negara ini bukan sekedar kantong kresek, melainkan kemasan saset berlapis-lapis, alias multi-layer dari produk kebutuhan sehari-hari nih. Mulai dari sampo,

0: kopi sampai deterjen ya. Kemasan saset ini secara ekonomi tidak ada nilainya untuk didaur ulang oleh pemulung. Ujung-ujungnya pasti dibakar atau lari ke sungai. Ya, pemerintah sebenarnya punya aturan Extended Producer Responsibility lewat Permen LHK nih. Aturan ini mewajibkan produsen untuk menarik kembali kemasan plastik mereka. Tapi sebenarnya ya, realitanya implementasinya sangat lemah. Tanpa sanksi yang jelas dan aturan itu cuma jadi macan kertas. Tanya saja pada nelayan di pesisir ya. Hari ini saat mereka menarik jaring di laut, yang mereka dapatkan lebih banyak bungkus mie instan dan saset minuman sisa puluhan tahun yang lalu daripada ikan segar. Mereka yang hidupnya bergantung pada laut harus kehilangan mata pencaharian. Sementara perusahaan yang mencetak kemasan itu ya, ogang-angking kaki menikmati triliunan rupiah keuntungan di gedung bertingkat ibu kota. Disinilah letak ketidakadilannya. Korporasi Fast Moving Customer Goods Raksasa terus memproduksi kemasan plastik saset jutaan pcs setiap harinya. Karena itu murah dan bikin profit mereka jadi lebih maksimal. Lalu, saat kemasan itu jadi sampah, siapa yang harus bayar biaya pengelolaannya? Siapa yang harus bayar biaya kesehatan karena pencemaran mikroplastiknya? Ya kita, masyarakat pembayar pajak dan lingkungan yang harus menanggung beban eksternalitasnya. Banyak korporasi yang bikin program bank sampah atau daur ulang. Maaf, tapi sebagian besar itu cuma greenwashing. Praktik cuci tangan agar mereka terlihat peduli lingkungan, padahal ya, mesin pabrik mereka terus mencetak plastik baru setiap detiknya. Ini omong kosong. Solusinya harus tegas, pemerintah jangan cuma berani menekan konsumen kecil, berani tidak pemerintah memberi sanksi yang keras, memajaki, atau bahkan melarang korporasi raksasa memproduksi kemasan saset yang tidak bisa didaur ulang. Ya, sebenarnya kuncinya ada di paksa mereka investasi ke teknologi kemasan ramah lingkungan, bukan membebankan masalahnya ke rakyat. Dan buat kamu ya, berhentilah cuma merasa bersalah. Mulai sekarang, kita harus kritis menuntut pertanggungjawaban dari merek-merek yang kita beli setiap harinya. Nah, menurut kamu, mungkinkah pemerintah kita berani menindak tegas korporasi raksasa penghasil sampah ini? Atau mereka udah kalah duluan?
1: Satu topik, sejuta wawasan. Terus dengarkan Pojok Pintar bareng Prameswara.
2: 103,9 FM, Music Hits and Information. Prameswara.
3: Music Hits and Information, Prameswara.

0: gitu.
1: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang Kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
2: Prameswara.
3: Music hits and information. Prameswara.
2: 103,9 FM. Music hits and information.

0: Update terpanas dari lapangan hijau, ini dia Promes Gol. Sorotan utama pagi ini datang dari ajang Piala Dunia 2026 yang tengah berlangsung laga krusial babak perempat final yang mempertemukan sang juara bertahan Argentina melawan Swiss langsung dari Kansas City Stadium. Pertandingan yang telah kick off sejak pukul 8 pagi waktu Indonesia bagian barat tadi menjadi laga hidup mati bagi kedua kesebelasan, dan skuad asuhan Lionel Scaloni berambisi penuh menjaga asa mempertahankan gelar juara. Sementara tim nasional Swiss datang dengan kedisiplinan tinggi dan misi yang besar untuk mencetak sejarah menembus babak semifinal untuk pertama kalinya. Fokus utama di lapangan hijau pagi ini ya tertuju pada kapten Argentina Lionel Messi. La Pulga saat ini memimpin perburuan gelar sepatu emas dengan torehan 8 gol bersaing ketat dengan penyerang Prancis, Kylian Mbappe. Di kubu seberang, Swiss harus berjuang tanpa kehadiran Johan Manzambi yang terpaksa absen akibat cedera lutut, membuat peran Ardon Jashari di lini tengah menjadi sangat krusial. Pemenang dari pertandingan sengit David melawan Goliath ini nantinya sudah ditunggu oleh kesebelasan Inggris di babak semifinal.
1: Barusan update pesta sepak bola dunia di Promes Gol. Tetap di Promes Suara 103,9 FM untuk gol-gol selanjutnya.
2: 103,9 FM, Music Hits and Information. Promes Suara.
3: Music Hits and Information. Promes Suara.

0: Brava Suara.
1: Music Hits and Information. Brava Suara.
2: Saat ini pukul 22 waktu Indonesia Barat, Radio Prameswara Lamongan.

0: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
1: Prameswara 103,9 FM.

0: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prame Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prame Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget. Prames News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Sektor ekonomi kreatif Indonesia mencatatkan pertumbuhan signifikan sebesar 6,86% yang berkontribusi besar terhadap PDB nasional. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS, subsektor televisi dan radio menjadi salah satu pilar penopang pertumbuhan tersebut selain kuliner dan fashion. Tren ini menunjukkan pergeseran perilaku konsumen yang kini lebih mengutamakan konten berbasis informasi dan hiburan yang terkurasi. Pertumbuhan ini juga didorong oleh peningkatan akses digital yang mempermudah para pelaku kreatif untuk menjangkau pasar nasional secara lebih luas. Demikian Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: Prames Suara 103,9.

0: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu, makin cinta Lamongan.
1: Prameswara 103,9 FM.

0: Update terpanas dari lapangan hijau, ini dia Promes Goal.
1: Sorotan utama pagi ini datang dari ajang Piala Dunia 2026 yang tengah berlangsung laga krusial babak perempat final yang mempertemukan sang juara bertahan Argentina melawan Swiss langsung dari Kansas City Stadium. Pertandingan yang telah kick off sejak pukul 8 pagi waktu Indonesia bagian barat tadi menjadi laga hidup mati bagi kedua kesebelasan dan skuad asuhan Lionel Scaloni berambisi penuh menjaga asa mempertahankan gelar juara. Sementara tim nasional Swiss datang dengan kedisiplinan tinggi dan misi yang besar untuk mencetak sejarah menembus babak semifinal untuk pertama kalinya. Fokus utama di lapangan hijau pagi ini ya tertuju pada kapten Argentina Lionel Messi. La Pulga saat ini memimpin perburuan gelar sepatu emas dengan torehan 8 gol bersaing ketat dengan penyerang Prancis, Kylian Mbappe. Di kubu seberang, Swiss harus berjuang tanpa kehadiran Johan Manzambi yang terpaksa absen akibat cedera lutut, membuat peran Ardon Jasari di lini tengah menjadi sangat krusial. Pemenang dari pertandingan sengit David melawan Goliath ini nantinya sudah ditunggu oleh kesebelasan Inggris di babak semifinal.
0: Barusan update pesta sepak bola dunia di Promes Gol. Tetap di Promes Suara 103,9 FM untuk gol-gol selanjutnya.
2: Promes Suara 103,9 FM. Music, hits, and information.

0: Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
1: Prameswara 103,9 FM. Music and information.

0: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
1: Prameswara 103,9

0: 情难过。
1: Promes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengkonfirmasi fenomena bedidding yang sedang terjadi di sebagian besar wilayah Jawa. Secara meteorologis, kondisi ini dipicu oleh pergerakan massa udara dari Australia yang bersifat dingin dan kering, sehingga menyebabkan penurunan suhu drastis terutama pada malam hingga dini hari. Secara fisiologis, perubahan suhu ini mengharuskan tubuh beradaptasi lebih ekstra untuk menjaga suhu inti tetap stabil. Ahli kesehatan menyarankan masyarakat untuk meningkatkan konsumsi air putih dan menjaga kehangatan tubuh guna mendukung sistem imun tetap bekerja optimal selama masa pancaroba ini. Demikian Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
2: Promes Suara 103,9 FM. Music and information.

0: Dari pengetahuan jadi inspirasi. Makin pintar bareng Prameswara hanya di Pojok Pintar.
1: Kamu bangga Indonesia terkenal dengan alamnya yang indah? Simpan dulu kebanggaanmu. Faktanya, di balik indahnya Bali atau Raja Ampat, negara kita memegang gelar juara yang begitu memalukan. Kita adalah penyumbang sampah plastik ke laut terbesar kedua di dunia. Tiap tahun, jutaan ton plastik di negara ini berakhir di lautan. Pertanyaannya, siapa yang paling bertanggung jawab? Apakah murni karena kamu malas buang sampah pada tempatnya? Atau korporasi raksasa yang sengaja cuci tangan? Welcome to Pojok Pintar. Ayo kita bongkar kebodohan sistem yang satu ini ya sob. Krisis sampah plastik ini bukan cuma soal estetika sungai yang jadi jelek. Ini soal nyawa dan masa depan. Ketika sampah-sampah plastik ini terombang-ambing di laut, mereka hancur menjadi partikel kecil yang disebut dengan mikroplastik. Siapa yang makan mikroplastik itu? Ikan. Lalu, siapa yang makan ikan itu? Ya, aku dan kamu. Kita secara tidak sadar sedang meracuni diri kita sendiri. Masalahnya, setiap kali isu ini dibahas, yang selalu disalahkan adalah kebiasaan masyarakat. Narasi buanglah sampah pada tempatnya ya, itu terus digaungkan. Padahal, mau dibuang ke tempat sampah manapun, plastik sekali pakai itu tidak pernah bisa terurai di alam sampai kiamat sekalipun. Pemerintah sebenarnya sudah bikin aturan, ada larangan kantong plastik di minimarket dan supermarket di berbagai daerah. Tapi, coba lihat kenyataannya. Itu cuma solusi kosmetik. Kenapa? Karena penyumbang sampah plastik terburuk di negara ini bukan sekedar kantong kresek, melainkan kemasan saset berlapis-lapis, alias multi-layer dari produk kebutuhan sehari-hari nih. Mulai dari sampo, kopi, sampai deterjen ya. Kemasan saset ini secara ekonomi tidak ada nilainya untuk didaur ulang oleh pemulung. Ujung-ujungnya pasti dibakar atau lari ke sungai. Ya, pemerintah sebenarnya punya aturan Extended Producer Responsibility lewat Permen LHK nih. Aturan ini mewajibkan produsen untuk menarik kembali kemasan plastik mereka, tapi sebenarnya ya, realitanya implementasinya sangat lemah. Tanpa sanksi yang jelas dan aturan itu cuma jadi macan kertas. Tanya saja pada nelayan di pesisir ya, hari ini saat mereka menarik jaring di laut, yang mereka dapatkan lebih banyak bungkus mie instan dan saset minuman sisa puluhan tahun yang lalu daripada ikan segar. Mereka yang hidupnya bergantung pada laut harus kehilangan mata pencaharian. Sementara perusahaan yang mencetak kemasan itu ya, ogang-angking kaki menikmati triliunan rupiah keuntungan di gedung bertingkat ibu kota. Disinilah letak ketidakadilannya. Korporasi Fast Moving Customer Goods Raksasa terus memproduksi kemasan plastik saset jutaan pcs setiap harinya. Karena itu murah dan bikin profit mereka jadi lebih maksimal. Lalu, saat kemasan itu jadi sampah, siapa yang harus bayar biaya pengelolaannya? Siapa yang harus bayar biaya kesehatan karena pencemaran mikroplastiknya? Ya kita, masyarakat pembayar pajak dan lingkungan yang harus menanggung beban eksternalitasnya. Banyak korporasi yang bikin program bank sampah atau daur ulang. Maaf, tapi sebagian besar itu cuma greenwashing. Praktik cuci tangan agar mereka terlihat peduli lingkungan, padahal ya, mesin pabrik mereka terus mencetak plastik baru setiap detiknya. Ini omong kosong. Solusinya harus tegas, pemerintah jangan cuma berani menekan konsumen kecil, berani tidak pemerintah memberi sanksi yang keras, memajaki, atau bahkan melarang korporasi raksasa memproduksi kemasan saset yang tidak bisa didaur ulang. Ya, sebenarnya kuncinya ada dipaksa mereka investasi ke teknologi kemasan ramah lingkungan, bukan membebankan masalahnya ke rakyat. Dan buat kamu ya, berhentilah cuma merasa bersalah. Mulai sekarang, kita harus kritis menuntut pertanggungjawaban dari merek-merek yang kita beli setiap harinya. Nah, menurut kamu, Mungkinkah pemerintah kita berani menindak tegas korporasi raksasa penghasil sampah ini? Atau mereka udah kalah duluan?
0: Satu topik, sejuta wawasan. Terus dengarkan Pojok Pintar bareng Prameswara. Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang Kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
2: Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information. Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information. Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Update terpanas dari lapangan hijau, ini dia Promes Goal. Sorotan utama pagi ini datang dari ajang Piala Dunia 2026 yang tengah berlangsung laga krusial babak perempat final yang mempertemukan sang juara bertahan Argentina melawan Swiss langsung dari Kansas City Stadium. Pertandingan yang telah kick off sejak pukul 8 pagi waktu Indonesia bagian barat tadi menjadi laga hidup mati bagi kedua kesebelasan dan skuad asuhan Lionel Scaloni berambisi penuh menjaga asa mempertahankan gelar juara. Sementara tim nasional Swiss datang dengan kedisiplinan tinggi dan misi yang besar untuk mencetak sejarah menembus babak semifinal untuk pertama kalinya. Fokus utama di lapangan hijau pagi ini ya tertuju pada kapten Argentina Lionel Messi. La Pulga saat ini memimpin perburuan gelar sepatu emas dengan torehan 8 gol bersaing ketat dengan penyerang Prancis, Kylian Mbappe. Di kubu seberang, Swiss harus berjuang tanpa kehadiran Johan Manzambi yang terpaksa absen akibat cedera lutut, membuat peran Ardon Jasari di lini tengah menjadi sangat krusial. Pemenang dari pertandingan sengit David melawan Goliath ini nantinya sudah ditunggu oleh kesebelasan Inggris di babak semifinal.
1: Barusan update pesta sepak bola dunia di Promes Gol. Tetap di Promes Suara 103,9 FM untuk gol-gol selanjutnya.
2: Promes Suara 103,9 FM. Music, hits, and information.

0: Kamu tuh akhir-akhir ini bareng sama dia melulu. Kita tuh mau nikah, bukan?
1: Kamu yang gak ada buat aku. Dia itu cuma teman kerja aku. Dia tuh bukan siapa-siapa aku. Aku gak mungkin mau sama dia. Oh, gimana pun juga, gue tuh sayang sama kamu.

0: Brava Suara.
1: Music Hits and Information.

cinta. Cinta adalah rasa. Cinta adalah doa. Cinta ciptaan yang esa dari Allah Ta'ala. Ada macam-macam cinta. Ada cinta dengan dunia. Ada cinta dengan harta. Ada pula yang cinta dengan tahta. Jangan salah bercinta. Jangan pula salah merasa. Jangan pula berdosa gara-gara diri bercinta.

0: Ayo, rapat kayak tadi.
1: Memang.
2: Rapat.
3: Tapi tidak berarti mengulangnya lama. Yang
4: kesatu percaya diri, yang kedua tidak percaya. Balap hari. Brebes Suara 103.9 FM. Music Hits and Information.
5: Semangat, lo.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Profesora 103,9.

0: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
1: Prameswara.
2: News and information. Prameswara.

0: 103,9 FM Brahma Suara.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.
5: Promes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu.
6: Memasuki musim kemarau tahun 2026, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Lamongan kini telah memperkuat langkah mitigasi. Berdasarkan hasil pemetaan terbaru, sebanyak 89 desa tersebar di 15 kecamatan wilayah Lamongan kini dinyatakan sebagai daerah rawan kekeringan. Dari jumlah tersebut, 44 desa dikategorikan dalam kondisi kritis air, sementara 45 desa lainnya berstatus langka air. Terkait kesiapan penanganan, Eri S. Rosidi, Kabid Logistik dan Kedaruratan BPBD Lamongan, menjelaskan bahwa pihaknya telah membagi wilayah-wilayah tersebut ke dalam klasifikasi tingkat kerawanan.
7: Dahulukan yaitu yang pertama klaster desa kering kritis, yang kedua kering, yang ketiga sedang, dan yang keempat nihil potensi kekeringan. Itu, Mbak.
6: Meskipun saat ini belum ada permintaan distribusi air bersih, BPBD Lamongan terus melakukan asesmen lapangan untuk memantau kondisi ketersediaan air di berbagai wilayah. Eri S. Rosidi menjelaskan bahwa berdasarkan hasil asesmen 2 minggu terakhir, beberapa titik di kecamatan termasuk Kembang Bau telah dipantau kesiapannya.
7: Untuk hasil asesmen kita 2 minggu yang lalu, kita coba ke daerah Kecamatan Sarirejo, Tikung, sama sebagian Kembang Bau. Itu untuk air telaga, embung atau waduk, kalau sekedar untuk konsumsi rumah tangga, insya Allah masih ada. Cuman kalau untuk irigasi atau pengairan sawah, itu sudah sangat minim.
5: Demikian Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
8: Sob. Jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prames Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prames Suara, laporan warga. Karena suara kamu penting banget.
4: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Prabu Suara 103,9 FM, Music Hits and Information. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat pagi Sobat Prabu Suara. Waduh, ini adalah hari Senin yang dimana semua kegiatan itu dimulai ya Sob. Kemarin yang sekolah gitu ya, udah libur berapa minggu ya? 2 minggu kurang lebih ya. Dan hari ini itu udah pada berangkat, jadinya hari Senin itu hari yang kayak padat banget di Lamongan suara-suara. Kalau daerahmu gimana? Sama aja kah gitu? Dan juga ya back to activity sobat ya. Cuacanya ini tapi malah ngajakin buat kayak yuk tidur aja gitu. Oh, sejuk banget, dingin banget sob ya. Dan dibalut sama awan mendung nih mataharinya. Jadi kayak malu-malu buat nongol gitu sobat. Dan juga ya buat kamu yang mau ngawalin aktivitas di pagi hari ini, boleh banget untuk ikutan join barengan sama aku. Gimana gedebak-gedebuknya hari Senin ini sob? Apakah masih chill aja di hari Senin ini? Alah dah biasa kayak Senin sebelumnya kok gitu. Dan mungkin ya padatnya tuh gak cuma hari Senin aja, tapi hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, wes semuanya wes ya. Tapi apapun itu kondisinya, situasinya Sobat Rame Suara, chill, kalemin aja barengan sama aku Nanda. Tuntas sampai jam 9 pagi nanti pokoknya. Dan ya aku udah siapin deretan lagu-lagu hits untuk membakar semangat kamu di pagi hari ini. Jadi kamu bisa stay tune aja di 103,9 FM.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: CCTV On, pantau dalane secara real-time. Biar perjalanan makin aman, cepat, dan tanpa drama di jalan. Stay tune, kita cek rutenya sekarang.
2: Kita cek rutenya sekarang juga, Sobat Terobek Suara. Kamu bisa ikutan cek FM juga ya, Sob, di aplikasi X-Space Radio. Dan juga kamu juga bisa banget untuk join aja di websitenya prameswarafm.com. Dan juga terpantau ya, Sobat Terobek Suara, kalau di Jalan Telon Pucuk ini tuh lagi rame ya. Dan juga ya seperti biasa banyak juga para sekolah-sekolah, anak-anak sekolah ini itu sedang berangkat gitu ya, Sob. Dan juga sudah ada pihak kepolisian yang mengamankan gitu. Dan juga untuk kamu Sobat Terobek Suara yang di siang hari ini mungkin yang beraktivitas juga, bisa banget untuk kamu share informasi lintas yang sedang kamu lewati juga, seperti itu Sob. Karena ya krusial banget soalnya hari Senin ini kayak diwae jalan semacet gitu ya Sob ya. Tapi overall ini memang macetnya yang gak begitu apa ya, gak yang sampai bikin kendaraan kamu mandek gitu, enggak gitu. Memang rame sih iya, jadi kamu gak bisa kayak harus buru-buru gitu, gak bisa Sob. Jadi mungkin kamu bisa berangkat lebih awal aja gitu ya. Dan juga kalau di jalan nasional di terminal ya, terminal Lamongan Sobat Rame Suara, itu pun juga sekarang lagi rame banget gitu Sobat. Dan ya rata-rata adalah kendaraan pribadi, kemudian juga truk ya, dari arah mau ke Gresik atau bahkan arah sebaliknya. Untuk informasi lainnya masih barengan sama aku, jadi stay tune aja.
1: 103,9 FM Rame Suara.

0: Promes Suara 103,9 FM.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya, terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan.

0: Fitpants ya?
1: Pastinya. Pakai Baby Happy Body Fitpants ya.
0: Baby happy, mom happy.
2: Winscare.
3: 103,9 Prameswara FM.
4: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
5: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
4: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
6: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
4: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
7: Mau dong. Taste good.
4: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
8: CCTV on, pantau dalane. Tetap hati-hati di jalan, patuhi rambu, dan sampai ketemu di pantauan berikutnya.
9: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Oke, hai Sobat Rame Suara, ketemu lagi bareng sama Nanda di Kreator Pajak Pintar on the spot kali ini. Dan kita sudah berada di ruangan My Dental Center, gitu, barengan sama Dr. Ami. Sobat, kita bakalan ngobrolin seputar gigi gitu, karena banyak banget dokter kalau sakit gigi itu kan sakitnya tuh minta ampun ya, bahkan ada lagu kalau misalnya ya lebih baik sakit hati daripada sakit gigi gitu. Tapi sebenarnya kenapa sih dokter kok apa gigi tuh sakitnya tuh sampai semuanya ikut sakit itu gimana dokter, mungkin ada penjelasan medisnya?
2: Iya sih, kalau disuruh milih ya nggak milih dua-duanya.
1: Iya benar,
2: sakit gigi. Jadi sebenarnya memang kenapa kok sakit gigi tuh kayak sakit banget rasanya, sampai kadang pusing, sampai ke seluruh badannya. Karena memang sakit gigi itu melibatkan saraf dari giginya sendiri. Sedangkan saraf gigi itu sangat sensitif.
1: Betul.
2: Dan apalagi memang saraf gigi itu berasal dari saraf terbesar yang ada di bagian kepala sini. Jadi misal kalau sakitnya di sini, tapi menjalarnya bisa kemana-mana. Bisa ke kepala, pusing gitu kan, sampai ke bahu, kadangan, ke rahang, dan sebagainya. Jadi memang karena dari saraf terbesar dari gigi, kemudian nyabangnya ke situ, akhirnya menjalarnya kemana-mana. Memang apalagi kalau sakit gigi kan memang ada radang. Dan badan itu memang udah pinter ya. Ini ada sinyal sesuatu nih, gak enak. Makanya timbulah kayak radang tersebut itu kerasa meriang, panas, itu memang wajar. Karena itu merupakan sinyal dari badan kita untuk menunjukkan ada something wrong nih.
1: Gitu. Karena memang sakitnya tuh sampai demam, gemeter, gak bisa ngapa-ngapain lah gitu kan. Dan biasanya tuh kan kalau sakit gigi tuh disarankan mungkin kalau bisa dicabut biasanya gitu kan. Ya mungkin memang tergantung kondisinya seperti apa. Tapi kebanyakan orang itu kayak gak mau kalau mau cabut gigi. Banyak banget soalnya dokter kayak mitos-mitos soal kalau cabut gigi takutnya nanti malah berakibat fatal, kebutaan misalnya. Nah itu mungkin bisa diluruskan dokter, gimana sih kok ada hal seperti itu gitu.
2: Banyak banget. Banyak yang bilang cabut gigi bisa menimbulkan buta. Ya benar, buta kalau tangannya kena mata ya.
1: Nyolok
2: benar. Tapi sebenarnya enggak, memang mitos. Jadi cabut gigi itu aman, tidak ada pengaruh ke kebutaan dan sebagainya. Karena memang ya percabangan sarafnya pun antara mata sama gigi pun beda. Jadi ketika udah ada memang indikasi untuk pencabutan dan dilakukan dengan standar operasional prosedur yang benar, insya Allah aman-aman aja. Justru malah kalau dibiarkan malah menimbulkan hal-hal yang lain kayak bengkak, kista, kista gigi itu ada juga loh. Makanya hal-hal tersebut itu terjadi kalau memang gigi udah rusak tapi dibiarin di situ aja dan tidak ada tindakan apapun. Jadi nggak usah takut kalau mau cabut gigi dan tindakan lain.
1: Karena pastinya kan juga ada konsultasi dulu ya dok ya. Kayak ya nggak mungkin langsung dicabut gitu.
2: Nah iya itu, gigi sehat dicabut. Waduh, mahal loh.
1: Iya benar. Biasanya kalau cabut gigi tuh kisarannya tuh berapa sih dokter?
2: Variatif ya, cuma memang startnya antara 200.000 sampai 500.000 itu tergantung giginya juga sih, Mbak. Ada penyulitnya atau enggak.
1: Tergantung kondisi giginya kayak gimana, sehat atau gimana gitu ya. Nah, ngomongin soal gigi juga ya, Sobat Rame Suara. Nah, ini ada scaling. Scaling ini kayaknya lagi booming banget soalnya dokter di anak-anak Gen Z ini gitu kan. Tapi ada beberapa juga yang bilang, apa sih scaling? Gak usah scaling, takutnya malah giginya jadi renggang. Atau takutnya giginya malah tipis, tambah tipis gitu. Nah, sebenarnya kalau dari edukasi dokter sendiri, scaling itu seperti apa dok?
2: Jadi scaling itu kan memang pembersihan karang gigi. Kenapa kok orang-orang itu berpikir ketika sudah scaling giginya menjadi renggang? Ya justru itu adalah kenyataannya bahwa yang sebenarnya yang membuat gigi renggang itu karena karang gigi yang tertumpuk di antara gigi-gigi. Nah, ketika karang giginya sudah dibersihkan, sudah lepas, baru kelihatan kan kalau kok jadi renggang, ya itu karena karang gigimu sudah menumpuk sebenarnya. Dan itu memang kenyataan yang menyedihkan ya, kalau giginya kok jadi renggang. Ternyata memang itu karang gigi di antara gigi-gigi kalian yang sudah bersih, dibersihkan oleh dokter gigi. punya kalian gitu kan. Dan okay, memang kalau sikilan gigi itu benar-benar aman Mbak, karena dia nggak mengikis gigi, dia hanya membersihkan di permukaan gigi aja dan tidak tidak membuat lapisan gigi itu jadi tipis atau terkikis gitu.
1: Oke, jadi memang ya ngebersihin gigi apa karang giginya gitu ya, bukan giginya gitu.
2: Bukan giginya. Oke, kita perbaikinya akhirnya kalau udah terlihat renggang-renggang kan berarti bisa lebih bersih untuk nantinya. Tapi kalau udah bersihin atau ada sisa-sisa makanan di sela-sela, bisa gampang bersihinnya, tidak tertutup karang gigi lagi.
1: Oke. Nah, dan juga kita kan semuanya sih sepertinya kalau sikat gigi itu udah dari kecil ya, Dok ya. Itu udah diajarin lah ya namanya sikat gigi kalau pagi atau mungkin juga malam sebelum tidur gitu ya. Nah, tapi kok masih banyak juga orang-orang itu giginya masih berlubang dan dia penumpukan karang gigi dan lain sebagainya. Sebenarnya untuk menyikat gigi sendiri yang benar itu gimana, Dokter?
2: Kalau cara menyikat gigi yang benar, yang pasti yang pertama itu menggunakan sikat gigi dengan bulu yang lembut. Okay. Jangan yang udah nyeruak sana nyeruak sini masih dipakai, itu malah merusak gusi nanti Mbak. Selain itu durasinya juga nggak boleh yang terlalu cepat, minimal 2 menit tiap pagi dan malam, pagi setelah sarapan sama malam sebelum tidur. Nah, untuk caranya memang gampangannya kalau kita ngajarin ke anak-anak kecil itu bendera Indonesia ini apa? Warna merah putih. Nah, merah itu diibaratkan gusi, sedangkan yang putih gigi. Jadi arahnya dari gusi ke gigi. Kalau yang depan dari arah gusi ke gigi, kalau yang bawah juga dari gusi ke gigi, sedangkan yang belakang nggak diputar. Tapi kan arahnya tetap dari gusi ke gigi gitu kan. Selama itu sudah benar, insya Allah bisa meminimalisir untuk adanya lubang maupun karang gigi itu sih.
1: Okay. Apalagi anak-anak kan suka yang manis-manis.
2: Itu.
1: Mau sikat gigi, mau yang tidur gitu.
2: Oh, itu yang bikin cepet banget.
1: Iya.
2: Karang gigi tanpa lubang sih.
1: Oke. Okay. Nah, selain scaling, sekarang juga banyak yang trend behel, Dokter ya. Nah, itu sendiri kalau misal behel, itu fungsinya tuh apa sih, Dokter? Apakah memang pure cuma merapihkan saja atau ada fungsi lain? Karena memang beberapa orang yang sudah behel itu katanya di gigi apa di pipinya di dalamnya itu sariawan gitu karena kegeser-geser. Tapi ini sebenarnya kenapa sih gitu? Mungkin gimana, Dokter?
2: Jadi memang behel itu kan kebanyakan yang beredar tuh hanya untuk fashion ya, yang akhir-akhir ini berkembang. Cuma memang behel itu tidak hanya untuk fashion, justru behel itu untuk memperbaiki fungsi dari fungsi bicara, fungsi pengunyahan, fungsi estetik juga. Kan memang ketika gigi udah rapi, kepercayaan diri seseorang juga muncul.
1: Betul. Nah,
2: jadi memang behel itu tidak hanya untuk behel fashion aja, tapi memang benar-benar digunakan untuk memperbaiki fungsi-fungsi yang sebelumnya terganggu, kayak bicara, kunyah, dan sebagainya itu. Dan kenapa kok akhirnya jadi sariawan? Ya mungkin karena terkena kawat yang terlalu panjang. Kan memang gigi itu bergerak, Mbak. Akhirnya kawatnya kan di tengah-tengah perjalanan bergeser atau gimana, akhirnya melukai.
1: Selain ada behel gigi, ada juga liner, Dokter. Nah, itu apakah sama sebenarnya fungsinya atau gimana?
2: Fungsinya sama sih,
1: sama aja.
2: Cuma dia memang itu tingkat estetiknya lebih tinggi karena tidak kelihatan kan, karena bentukannya bening.
1: Iya, benar.
2: Tidak seperti behel yang biasanya kalau behel itu kan terbuat dari metal, sedangkan liner ini ada bahan khusus sehingga dia bentukannya bening, lebih estetik. Sehingga ya orang-orang kebanyakan akhirnya tertarik nih sama liner. Cuma memang beberapa kasus lebih apa ya, lebih indikatif untuk pemasangan behel aja daripada untuk liner. Tergantung memang kondisi dari kasus pasien, mana yang behel, mana yang liner, nanti biar diperiksa dengan dokter.
1: Berarti benar-benar konsultasi sobat terbesar, jadi jangan saya mendiagnosis sendiri.
2: Ini ala-ala TikTok.
1: Apalagi sekarang ada liner yang ya di e-commerce, Dokter, kan rekomendasi-rekomendasi ini gitu.
2: Iya, banyak sih.
1: Iya kan?
2: Jangan sembarangan, karena memang liner itu pasti juga bisa menggerakkan gigi kan. Takutnya malah kalau dibeli sembarangan tanpa konsultasi, gerakannya tidak terkontrol, malah jadi membahayakan giginya, makin carut-marut nanti.
1: Oke, kalau penggunaan behel atau liner yang asal-asalan dokter, itu nanti dalam jangka negatifnya ke depannya tuh gimana dokter, kalau dipakai secara terus-menerus gitu?
2: Ketika sudah konsul apa?
1: Iya, enggak konsul ya, kayak ya udahlah aku mau pakai seenakku aja. Oh. Apalagi kan banyak juga tuh dokter yang mungkin melihat behel kayak ada karet-karetnya tuh, Dok. Nah,
2: yang
1: itu
2: bisa dibeli sembarangan.
1: Iya, betul. Nah, itu kalau misalnya dalam jangka panjangnya dipakai terus-menerus, nanti berakibatnya gimana, Dok?
2: Yang pasti karena ini ya, gerakannya tidak terkontrol, akhirnya ada saya dapat beberapa pasien itu memang dia mengakunya memasang behelnya antara dari tukang gigi atau pasang sendiri di salah-salah nggak jelas gitu, dan akhirnya giginya ada yang makin maju, makin mekar gitu Mbak, jadi kayak makin tonggos, kemudian gusi-gusinya juga makin turun, tulang-tulangnya juga terkikis, dan itu memang beberapa sedikit dampak dari behel ataupun aligner yang dipasang sembarangan sih.
1: Oke, jadi niatnya merapikan malah nggak terkaruan.
2: Iya betul banget.
1: Oke, ya dokter Ami, mungkin ada nggak sih pesan yang benar-benar paling penting atau golden rules gitu ya untuk Sobat Prameswara agar punya gigi sehat dan juga senyum yang percaya diri gitu, dokter?
2: Jadi kalau memang ingin mendapatkan hal-hal tersebut, yang pasti kita harus menjaga kesehatan gigi dan mulut ya, dimulai dari diri sendiri dan sedih mungkin. Jadi jangan lupa gosok gigi minimal 2 kali sehari, tiap pagi dan malam hari, pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur. Kemudian hindari atau batasi makan dan minuman yang manis-manis. Okay. Kemudian yang lengket itu pakai es krim, coklat dan sebagainya. Enggak hanya anak kecil ya.
1: Iya. Dewasa kecil ya.
2: Itu harus dibatasi. Kemudian jangan lupa kontrol juga rutin 6 bulan sekali ke dokter gigi. Jadi untuk mengecek apakah ada lubang, kemudian karang gigi yang sudah menumpuk itu bisa dibersihkan.
1: Oke. Okay. Nah, dokter juga boleh dong kasih tahu juga layanan di Medical Center ini. Mungkin Sobat Prameswara yang mau konsultasi atau mungkin juga ada layanan unggulan gitu, mau silakan dokter.
2: Jadi di Medical Center ini tidak hanya untuk kasus-kasus estetik aja, tapi juga misal kalau sakit gigi tuh bisa datang ke sini. Karena beberapa itu menyangkanya bahwa Medical Center ini hanya untuk klinik estetik aja, tapi enggak juga ya Sobat Prameswara. Jadi kita mulai dari premedikasi, konsultasi, kemudian ada bleaching itu untuk pemutihan gigi Mbak. Lalu layanan unggulnya juga di sini tentu saja ada dokter spesialis ortodonti Mbak. Jadi spesialis behel, jadi jangan sembarangan untuk masang behel. Ada dokter spesialis ortodonti di Medical Center, jadi jangan ragu untuk kesini, konsultasinya juga enak, dokternya ramah dan profesional sih. Dan untuk yang behelnya Mbak, memang kita kan ada beberapa jenis behel yang mulai dari yang konvensional, kemudian liner tadi, kemudian ada yang soft pijatin itu memang yang terbaru, jadi behel tanpa karet sehingga minimal rasa sakitnya, tapi progresnya lebih cepat.
1: Gitu, jadi banyak banget pelayanan di Mediter Center ini Sobat Prameswara. Jadi buat kamu yang mau bleaching tadi ya, terus yang mau scaling gitu ya, mau pasang behel juga, daripada kamu gak tahu gitu ya tuh dari mana, beli di e-commerce ya, mending ke Mediter Center aja gitu ya dokter ya. Betul. Nah kalau mau konsultasi online ada gak dokter? Mungkin Instagram atau nomor WhatsApp nih gitu?
2: Ada, jadi Instagram kami di mdc.mydentalcenter. Untuk nomor adminnya ada di 0852-6464-6161.
1: Oke, jadi untuk Sobat Prameswara yang mau konsultasi, buruan langsung aja ke My Dental Center gitu ya. Pastinya juga harganya ramah di kantong ya, dokter ya.
2: Terjangkau lah ya.
1: Iya, terjangkau, betul. Dan fasilitasnya juga bisa terlihat nyaman banget Sobat Prameswara ya. Jadi kamu nggak perlu ragu-ragu lagi.
2: Bisa bikin kopi gratis loh.
1: Iya. Ini
2: ya dong.
1: Tuh ya.
2: Wifi, lancar.
1: Jadi sambil ngerawat gigi, sambil chill ngopi juga gitu ya. Daripada pening ngurusin kerjaan, mending ngurusin gigi di sini gitu ya.
2: Tapi kan bisa juga Mbak.
1: Oh iya? Boleh. Nyaman ya dok ya?
2: Nanti malah nggak pulang-pulang.
1: Iya, gimana dok kalau nggak pulang-pulang?
2: Terus juga ada ini juga sih Mbak, ada playground buat anak kecil. Jadi biasanya kadang orang tua lagi diperiksa anak-anaknya bisa baca buku atau main-main di kids area di situ.
1: Oke. Berarti kenyamanan ini nomor satu, sobat Robi Suara ya. Kenyamanan, keamanan juga gitu ya ada di Medical Center ini. Terima kasih Dr. Ami atas kesempatannya juga untuk sobat Robi Suara yang mau konsultasi langsung boleh banget langsung aja ke Medical Center atau mungkin juga langsung cus ke Instagramnya. Saya Nanda pamit sobat, kita ketemu lagi di podcast Pojok Pintar kali ini.
0: Plus 3,9 FM, music hits and information.